Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, sarjana hukum dari Kejuruan Meter Bulan Doli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soul Pacang.
1: Andika Mayasa dengan Sri Minggat ya, lagu Jawa tentang seseorang yang ditinggal oleh si Sri-nya entah kemana. Nah Bang Kakak, sekarang sudah pukul 7.11 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kita akan membahas peristiwa-peristiwa penting yang tercatat untuk tahun-tahun yang lalu, bahkan yang mungkin sudah lama sekali, untuk tanggal 8 Juni. Kita ke tahun 600-an dulu ya, ini di awal-awal sekali nih. Tepatnya di tahun 632. Ya, nggak sampai 1000-an Bang Kakak.

Dan tentu saja karena beliau ini juga ayah dari Aisyah pada saat itu ya, tentunya beliau ini juga merupakan ayah mertua dari Nabi

tahunnya kira-kira kalau dihitung waktu itu 8 Juni tahun 632 Masehi peristiwanya gitu ya. Mungkin kalau dalam Hijriah enggak tahu ya tahun berapa begitu. Dan dari situ kita langsung ke tahun 1968 ya. Kenapa kok lompatnya jauh kali? Ya karena ini yang tercatat ya. Jadi, tahun seribuan toh kita nggak tahu peristiwa apa karena tidak tercatat dalam sejarah. Mungkin ada peristiwa-peristiwa penting, tapi kalau nggak tercatat ya kita mana tahu ya orang-orang zaman sekarang. Jadi di tahun 1968 ya Bang Kakak, seseorang bernama James Earl Ray, dia ditangkap dengan tuduhan membunuh Martin Luther King Jr. Nah, kita bahas siapa dulunya nih? Tersangka duluannya atau korbannya? Kita bahas korbannya dulu ya. Si Martin Luther King Jr. ini beda dengan Martin Luther di dalam Kristen Protestan ya. Ini sih beda orang gitu, walaupun namanya sama. Jadi beliau ini adalah seorang pendeta dan juga aktivis yang menjadi juru bicara dan juga memimpin gerakan hak sipil tahun 1954 sampai 1968. Dia ini dikenal karena menuntut hak sipil dengan cara non kekerasan dan menuntut ketidakpatuhan sipil sesuai dengan ajaran Kristen gitu. Jadi walaupun ini dekat dengan agama dua-duanya ya, Martin

istilahnya gini lah, Martin Luther berpidato I Have a Dream, tapi kemudian 5 tahun kemudian dia dibunuh dan si James Earl Ray ini ditangkap sebagai tersangkanya gitu ya. Jadi kemudian si James Earl Ray ini dijatuhi hukuman 99 tahun penjara. Nah gimana deh Bang Kakak, tambah satu lagi jadi 100 tahun gitu kan. Dan kemudian si Ray ini berjuang untuk membuka kembali kasus

usia 70 tahun. Ya lagian hukuman 99 tahun penjara itu melebihi usia hidup seseorang rata-rata sih. Ya biasa 60 tahun, 70 tahun udah meninggal gitu kan. Ini 99 tahun penjaranya gitu. Dan di pengadilan, sebenarnya si James Ray ini tidak mengakui membunuh Martin Luther King, abang kakak ya. Tapi kemudian senjata yang digunakan untuk membunuhnya ini sama dengan milik si James Ray gitu. Karena senjatanya sama, waduh, ini bisa-bisa gimana nih peradilan pada saat itu kenapa tidak menyelidiki sama sekali gitu ya. Mungkin bukan tidak menyelidiki sama sekali, maksudnya kan ada indikasi senjatanya digunakan orang lain sebenarnya, cuma ya nggak tahu lah ya, akhirnya dia ditetapkan sebagai tersangka. Nanti kita akan bahas informasi hari ini dalam sejarah lainnya, Bang Kakak. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Tapanuli Selatan berjudul Balon Balon Bide. Jangan kemana-mana.

0: Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari ini sih bang. Bukan mandi, pergi sekolah, ya malah renggang aja.
0: Bosan anak. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah. Belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah mak, aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi Nur, mandi dulu.
2: Perompar FM, suara budaya, Nisa.

Rondo Kempling, ya ini sebuah lagu dari Fira Cantika dan juga Nabila featuring Bajol dan lagu Jawa nih buat kakak. Dan kita masih bahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 8 Juni. Kita sekarang ke tahun 1990. Nah, ini ada peristiwa yang mirip-mirip dengan peristiwa yang akan kita saksikan bersama nanti nih abang kakak. Jadi tahun 90, tanggal 8 Juninya ada pembukaan Piala Dunia FIFA 1990 tentunya, bertempat di Stadion Giuseppe Meazza di Milan ya, itu di Italia. Nah ya kan, kalau waktu itu tanggal 8 Juni, kita di tahun ini akan membuka Piala Dunia itu di tanggal 12 Juni. Ya sebenarnya kalau waktunya Amerika Serikat masih 11 Juni nantinya, tapi karena kita di waktu Indonesia Barat atau kita di GMT plus 7, jadi di waktu kita itu nanti udah tanggal 12 Juni ya bang kakak. Ya itu lewat dikit sih, tengah malam lewat dikit lah, karena itu jam

apa ya, lupa gue. Pokoknya nanti kalau nggak salah Meksiko, cuma nggak tahu lawannya apa, Marlon lupa ya di pertandingan pertama gitu ya. Ya kita lihat aja lah nanti gitu. Dan itu tentunya menarik Abang Gagak, yang mana memang Piala Dunia itu kan 4 tahun sekali, dan kalau misalnya kita hitung berarti 1990,

Kemudian dari tahun 1990 nih, kita setara sekarang ke tahun 2000 pas nih ya. Tahunnya milenium, kalau orang nyebutnya dulu ya kan, yang mana dulu sampai ada pahlawan manusia milenium gitu. Nah, tanggal 8 Juninya ada sebuah tabloid ya, yaitu tabloid Soccer, itu terbit pertama kalinya tanggal 8 Juni. Nah, dulu namanya pertama kali terbit itu adalah tabloid High Soccer gitu ya. Kemudian di tahun 2021 berganti nama menjadi tabloid Soccer aja, high-nya dihilangkan. Kenapa high-nya dihilangkan? Mungkin udah kenal gitu ya. Mungkin kalau misalnya belum kenal, high gitu kan, High Soccer. Karena udah kenal tabloid Soccer, jadi high-nya dihilangkan. Gak bercanda ya. Jadi tabloid Soccer ini sesuai dengan namanya Bang Kak ya. Soccer itu kan sepak bola ya, kalau dalam bahasa Inggris. Jadi ini adalah tabloid yang berisi art.

yang Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, ya, Liga Dunia pokoknya, termasuk Liga Indonesia juga, ya kan, uang ini, ya, uang ini tabloid Indonesia gitu kan. Dan tabloid ini waktu itu terbit di setiap hari Sabtu. Tapi ya, seperti kebanyakan tabloid pada umumnya yang sudah almarhum, apa ya menyebutnya, kalau misalnya sudah tidak diproduksi lagi, sudah tutuplah begitu ya tabloidnya. Tabloid soccer ini juga sekarang sudah tutup.

tapi udahlah, memang mungkin sudah jalannya seperti itu. Dan banggakan nanti kita kembali lagi dengan informasi hari ini dalam sejarah lainnya. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu Batak dari Victor Hutabarat berjudul Situmorang. Nah, siapa yang Situmorang sini? Ini kayaknya

industri merupakan salah satu konsep sosial dalam perjalanan kemakmuran di bidang pertanian. Sama dengan masyarakat Jawa, suku Karo juga memiliki sebuah ritual yang menjadi kebiasaan masyarakatnya

Kita. Tujuannya menyukseskan setiap tahapan aktivitas pertanian dan manifestasi dari harapan akan hasil panen yang berlimpah. Acara kerja tahun atau merdang-merdem biasanya dilakukan oleh masyarakat desa atau perkampungan tertentu.

Warsawa. Di mana itu Warsawa? Warsawa itu di Polandia ya kan. Warsawa-sawa enggak. Beda ya, itu Samina-mina. Nah, kejuaraan ini tuh kejuaraan sebenarnya 4 tahun sekali

lalu, masih di hari yang sama juga, tahun 2012 ini ya, personil Cherry Bell. Kalau kita mungkin masih ingat ya Cherry Bell ya, lagunya Maroon

resmi Orang Ini Gabung untuk menggantikan Devi Novianti dan juga Sarwendah Tan. Nah, Sarwendah Tan ini kayaknya yang masih terkenal sampai sekarang. Kenapa? Karena beliau ini mantan istrinya Ruben Onsu ya, dan juga ini selebriti yang terkenal lah begitu. Dan belum lama ini juga sempat viral sih ya. Tapi kalau masalah viralnya nggak usah kita bahas lah ya. Nanti jadi infotainment kita. Jadi itu tadi Abang Kakak ya, beberapa

Tapi kalau untuk kelahiran ini ada beberapa orang juga yang lahir tanggal 8 Juni ternyata. Yaitu salah satunya nih, presiden kedua kita Pak Soeharto itu lahir di tanggal 8 Juni 1945.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, pelan-pelan.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah

keseharian hutan, masyarakat suku Pakpak di Pakpak Barat, Sumatera Utara mempercayai akan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Seperti upacara-upacara adat, kepercayaan akan hal-hal mistis, kepercayaan akan hal yang harus dan tidak boleh dilakukan terhadap

sampah larangutan adalah salah satu kearifan lokal masyarakat suku Pakpak, yaitu sebuah hal berupa larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat menyangkut pemanfaatan hutan. Pantang larang ini merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang ke generasi-generasi selanjutnya, yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dianggap akan berdampak tidak baik bagi kehidupan masyarakat.

Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Lunto Daro dan untuk wanita Gara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini selalu mempercantik hari istimewa

folklore ya, yang sering dinyanyikan oleh masyarakat Aceh. Kalau Indonesia kan mungkin pakai Nina Bobo gitu ya. Nah, kalau masyarakat Aceh biasanya pakai Duda Idi ya, menurut artikel ya, menurut Google. Dan lagu ini bukan cuma lagu pengantar tidur Abang Kakak ya, karena di dalam lagunya itu banyak sekali kayak nasihat-nasehat tentang akhlak, tentang budi pekerti, tentang semangat perjuangan masyarakat Aceh dalam menghadapi penjajah gitu kan. Jadi ini bukan cuma sekedar lagu tidur, tapi juga lagu yang penuh akan makna. Nah Bang Kakak, pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini memastikan mereka memastikan segera akan melakukan pembangunan jembatan gantung di kawasan Canggai. Ini di Jambak ya, di Kecamatan Pantai Ciremen. Gak tau ya Marlon nyebutkannya betul atau enggak. Pantai Ciremen gitu ya. Dan ini tentunya di Aceh Barat sebagai upaya untuk meningkatkan akses transportasi masyarakat pasca bencana bandang waktu itu ya, banjir bandang. Ya mungkin Abang Kakak masih ingat di November 2025 bahkan di Medan juga banjir ya kan, apalagi waktu itu Aceh juga kena banjir. Nah sampai sekarang itu belum terrealisasi ya Bang Kakak, pembangunan atau perbaikan jembatan yang ada di Pantai Ciremen itu ya. Ciremen, ah susah kali namanya. Tulisannya sih Ciremen ya, tapi kayaknya Ciremen cara nyebutkannya. Dan pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Aceh Barat ini mengatakan bahwa rehabilitasi jembatan ini itu berstatus skala prioritas utama pemerintah daerah. Dan saat ini pihaknya tengah mengebut proses administrasi agar proyek ini bisa segera dilelang. Maksudnya dilelang itu kayak siapa nih yang mau jadi ininya gitu ya, kayak tender-tender gitulah ya, mencari siapa yang akan kemudian jadi mensponsori atau kemudian menjadi itunya, apa ya sebutannya, pihak mana yang akan mengerjakan, perusahaan mana, seperti itu kira-kira ya. Dan katanya kalau misalnya tidak ada hambatan, nanti pada Juli 2026, artinya bulan depan, proyek rehabilitasi jembatan gantung ini yang menghubungkan antara Gampong Canggai dan juga Jambak ini akan segera terrealisasi setelah proses tender dilakukan ya. Kalau tidak ada hambatan, bulan Juli paling cepat. Kalau ada hambatan nggak tahu ya. Tapi kita doakan aja semoga nggak ada hambatan lah. Dan pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini mengajak masyarakat juga untuk ikut mengawal dan juga mendoakan proyek ini agar berjalan tanpa hambatan. Ya kalau berdoa sih otomatis kayaknya semua juga berdoa ya untuk pembangunan jembatan ini. Cuma mengawalnya ini agak susah ya, karena kita juga sebenarnya bagi masyarakat nggak cuma di Aceh, Sumatera Utara maupun di mana itu agak susah melihat transparansi. Maksudnya enggak semua daerah itu kayaknya menyediakan ini gimana ininya, dananya berapa ya kan, prosesnya sebagaimana gitu. Jadi itu sih yang mungkin perlu digalakkan lagi ya, atau mungkin di apa ya, lebih terbuka lagi lah sistemnya begitu, supaya kita bisa tahu dan kita bisa mengawasi ya, enggak cuma di Aceh tapi juga di Sumatera Utara. Dan apakah sekarang kita putar sebuah lagu berjudul Bungong Jempa. Ini kalau kita artikan artinya adalah bunga cempaka. Dan secara filosofis lagu ini melambangkan keindahan, pesona dan juga semangat kejayaan tanah Aceh. Tetap di RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu sana, saya M. Zahrin Piliang, Ketua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Sapan Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, di sana.

Sebuah lagu dari Berge berjudul Buah Hati. Ini kalau Maron cari-cari artinya buah hati ya. Tapi entah kenapa lagu Berge ini buah hatinya sampai 6 abang kakak. Ada buah hati, buah hati 2, buah hati 6, buah hati kamelho gitu. Jadi banyak yang judulnya tuh buah hati. Nah abang kakak, ke informasi lainnya, Aceh Tengah ya. Wah, Aceh Tengah ini wow nih. Jadi pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memasang kamera pengawas di sejumlah titik strategis untuk memantau kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan keamanan masyarakat. Jadi istilahnya CCTV lah ya. Mereka ini pasang CCTV

menjelaskan pemasangan kamera pengawas ini bertujuan untuk meminimalkan warga membuang sampah sembarangan. Nah, itu kita juga perlu nih. Dan juga merupakan bagian untuk mewujudkan daerah yang bersih, nyaman, serta ramah wisatawan. Karena memang kita itu, kita sebenarnya tahu ya, 24 jam diawasi Tuhan gitu kan. Tapi kayaknya udah gak takut lagi gitu ya. Lebih takut diawasi kamera CCTV jadinya daripada diawasi Tuhan. Dan ini tentunya perlu ya, supaya orang gak buang sampah sembarangan. Dan kalau misalnya tertangkap nanti, wah ini nih yang buang sampah sembarangan, nah bisa nanti dikenakan hukuman sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku ya kan. Dendanya berapa, atau bahkan ada hukuman kurungannya mungkin ya. Di penjara mungkin ada gak, kalau kurang tahu ya, anak hukum yang tahu. Dan menurut Pak Bupati ini, keberadaan kamera ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentunya. Dan dia menegaskan bagi pelanggar nih, pemerintah akan memberikan sanksi sesuai aturan dan kanun desa yang berlaku di tingkat kampung. Nah, itu ya. Kalau misalnya peraturan di Aceh, peraturan kampungnya malah kurang tahu ya, apakah nanti dirajam. Sakit kali ya kan. Orang jadi takut lah otomatis ya kan, buang sampah kena rajam. Oh, jadi hati-hati buang sampah. Jadi tapi walaupun takut kayak gitu jadinya, tapi bagus untuk daerahnya. Jadi daerahnya nanti bersih gitu ya kan. Dan sementara itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi

daerah dan juga lokasi-lokasi yang selama ini rawan jadi titik penumpukan sampah. Kaget-kaget lah kalian ya kan, buang sampah tiba-tiba kesebar videonya. Jadi sekarang harus dipikirkan untuk membayar iuran pemungut sampah. Karena apa? Ya sebenarnya bagus untuk diri kita sendiri.

masukan melalui yang kita iurkan bayaran, terus juga otomatis daerahnya jadi lebih bersih karena kan jadinya tertata gitu, mau dibuang kemana kita tahu, atau maksudnya tempat pembuangannya itu memang tempat pembuangan sampah jadinya gitu, gak dibuang sampah sembarangan. Kita juga perlu yang seperti ini ya, kalau perlu Serdang Bedage juga pasang CCTV. Oke, okay, sekarang kita putar sebuah lagu Aceh lainnya. Kali ini dari Orang Utan Squad berjudul Salem. Salem ini kayaknya salam artinya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting gak cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri.

Suara Budaya Nusantara.

dari Joel ke udah ya. Kayaknya cewek matre ini enggak cuma lagu Aceh ya. Lagu Simalungun juga ada cewek matre, terus juga lagu apa ya? Lagu populer Indonesia juga ada cewek matre. Kayaknya banyak sekali lagu-lagu mau itu daerah ataupun lagu nasional kita yang temanya itu cewek matre. Padahal sebenarnya yang matre enggak cuma cewek ya. Cowok juga banyak ya kan. Cowok istilahnya mau kondo gitu ya. Tapi entah kenapa lebih banyak lagu tentang cewek matre. Nah, Abang Kakak, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA menyatakan ada satu individu orang utan Sumatera atau yang disebut sebagai Pongo Adeli. Dia ini melahirkan di pusat

Dia mengatakan bahwa bayi orang utan Sumatera tersebut dilahirkan dari induk yang bernama Bulan. Nah, tentu saja ini yang ngasih namanya manusia, ya kan? Ya gimana orang utan ngasih nama orang utan? Dan itu juga kita nggak tahu apakah orang utannya sadar namanya itu Bulan apa enggak tahu ya. Dan Bulan ini merupakan orang utan hasil rehabilitasi

dia menyebutkan bahwa sang bayi ini tidak melepaskan dekapan dari sang induk tentunya, dan bayi orang utan yang dilahirkan itu berjenis kelamin jantan, diperkirakan sekitar 1 bulan usianya dan terlihat dalam kondisi yang sehat. Ini tentunya kabar mengembirakan agak kakak ya, tapi juga mungkin sekaligus miris. Karena apa mengembirakan? Karena ini kan satwa yang dilindungi dan juga mungkin sekarang sudah banyak berkurang, tapi untungnya masih ada yang lahir ya kan. Termasuk juga harimau Sumatera, kalau nggak salah beberapa hari yang lalu ada yang lahir juga gitu ya, kita bergembira. Tapi juga miris, kenapa? Karena kita tahu bahwa hutan tempat mereka tinggal itu semakin lama kan semakin berkurang ya, gara-gara ulah manusia juga tentunya. Jadi kalau misalnya mereka, kita bahagia mereka lahir ya, kenapa juga kita kurangi rumah mereka kan gitu. Termasuk gajah juga gitu ya. Kadang-kadang kita jadi bingung nih, manusia memang butuh tempat ya kan. Tapi kalau misalnya sudah mengeksplorasi

betul-betul dipilih lah dan juga sesuai. Jangan sampai kemudian mengorbankan satwa-satwa yang ada di sana. Dan abang kakak, sampai di sini dulu ya informasi Aceh untuk hal ini. Karena setelah ini nanti kita putar sebuah lagu Aceh dan nanti akan menjelang acara Jazz Music di jam 10. Untuk itu jangan kemana-mana. Mengenai penyiarnya kita belum tahu. Bisa jadi nanti Maron lagi, bisa jadi orang lain.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiho,
4: Cicak Kuswoyo,
5: Nabila Gomez,
6: Roni Sianturi.

aja. Oke. Oke, tiga minggu aja aku sebutkan ya. Sama temen gue, temen biasa.

0: karena ekonomi ya, jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain. Salah satunya tuh usaha kue tradisional. Biasanya saya buat itu bentuk yang lebih menarik dan saya kemas lebih modern dan menyesuaikan dengan masa sekarang ini ya. Dan dari situ ekonomi keluarga saya perlahan membaik.
1: Motivasi dan inspirasi usaha hanya di Etalase 884 Kota Medan. Setiap hari pukul 11 waktu

88,4 FM RRI Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara. Tadi telah kita dengarkan beberapa lagu di acara Jazz Music ya. Dan sekarang Abang Kakak sudah pukul 11.02 waktu Indonesia Barat. Kita ada di acara Etalase 884. Jadi nanti sambil kita memutar musik, sambil juga Marlon berikan beberapa informasi yang berhubungan dengan UMKM kita ya. Ya mungkin Abang Kakak ada yang mengelola UMKM atau berjualan gitu ya. Jadi mungkin nanti beberapa informasinya akan berguna. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari Toton Karibo ya. Ini lagu dari Timur Indonesia berjudul Bola Bola.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan di sini yang adalah sebagian negara kedua terbesar dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
2: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik.

Dendereo, inilah sebuah lagu dari Nusa Tenggara Timur, Bangka Kaya, penyanyinya El Wurin. Dan secara umum lagu ini digunakan sebagai sarana untuk mengekspresikan kegembiraan, rasa syukur, dan juga sering dinyanyikan dalam berbagai acara adat, upacara panen, serta penyambutan tamu di NTT. Dan kita ke informasi UMKM yang pertama ya. Jadi

yang satu, omsetnya 2 miliar. Nah, kalau ditotal-totalkan sebenarnya itu 5 miliar. Tapi kalau dipecah-pecah kan nggak bisa. Yang satunya 1 miliar, yang satunya 2 miliar gitu. Nah, itu nggak bisa lagi pecah-pecah itu. Karena dihitung sekarang itu berdasarkan ya satu entitas atau perorangannya itu satu orang itu

juga masih butuh disosialisasikan ke orang-orang ya, khususnya UMKM gitu. Kalau misalnya pajaknya sekian gitu ya, ya apakah ini kabar buruk bagi pengusaha UMKM? Nggak tahu ya. Tapi tentunya ini kalau misalnya

0: Toton Karebo berjudul Balai Pulang, tentang seseorang yang udah pisah lama dengan pujaan hatinya dan kemudian berjumpa kembali. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Beb, sampai kata mbakku berapa di titik paling terbaik menurut Tuhan dari Beta.

jambur? Ya, jambur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam penanganan bencana sebagai tempat penampungan para pengungsi, khususnya pada saat terjadinya bencana erupsi Gunung Sinabung serta bencana-bencana lain di berbagai daerah

Jurmonte dengan si Patah. Ini sebuah lagu Batak tentang seseorang yang tidak bisa melupakan masa lalunya ya. Jadi si Patah kadang-kadang dia masih teringat juga. Dan informasi UMKM selanjutnya Bang Kakak ya, ini terkait dengan yang perorangan. Setelah tadi UMKM gak bisa dipecah demi menikmati tarif pajak 0,5% ya, karena kan batas bruto atau omsetnya itu adalah 4,8 miliar. Nah ternyata gak cuma UMKM nih. Kalau misalnya Abang Kakak berprofesi sebagai selebgram, nah kena juga. Jadi sejumlah wajib pajak orang pribadi yang peroleh penghasilan dari jasa pekerjaan bebas kayak selebgram itu tidak lagi dapat memanfaatkan fasilitas pajak penghasilan final UMKM sebesar 0,5%. Dan itu juga termasuk dalam peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026 tentang perubahan atas PP nomor 55 tahun 2022. Jadi ini mengubah peraturan sebelumnya yang dari tahun 2022 ya. Dan itu enggak cuma selebgram Abang Kakak ya, karena di situ berbunyi pemerintah pun mengecualikan sejumlah penghasilan yang berasal dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Dan ketentuan itu tercantum dalam pasal 56 ayat 3 huruf A. Jadi siapa saja yang kalau misalnya dia punya 4,8 miliar penghasilannya atau omsetnya, tapi tidak boleh, di bawah 4,8 miliar tapi dia pajaknya itu bukan 0,5% ya, harus normal gitu. Siapa saja? Ya itu macam-macam ya. Kayak ada pengacara ya kan. Terus juga maksudnya itu yang masuk justru. Yang enggak boleh itu menikmati 0,5% adalah pemain musik ya, karena pemain musik itu kan bebas ya, bukan kayak di suatu instansi itu kebanyakan ya. Kecuali mungkin nanti ada syarat tertentu, enggak tahu lah ya. Kayak pemain musik, pembawa acara atau MC, terus juga penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, terus juga peragawan atau peragawati, terus pemain drama, terus juga pelukis, termasuk selebgram juga tadi ya kan. Nah kalau misalnya mereka ini membuat konten atau misalnya dibagikan secara daring atau online kayak influencer-influencer, vlogger-vlogger, nah itu gak bisa tuh menikmati pajak penghasilan yang cuma 0,5%. Jadi walaupun dia itu di bawah 4,8 miliar omsetnya, tetap aja pajaknya tuh normal gitu ya. Ya tidak jadi dong saya jadi selebgram ya kan. Ya gak tahu ya, mungkin apa kakak ada yang berencana jadi selebgram, ya tahankanlah pajaknya itu. Tapi ya kalau misalnya udah penghasilan sampai miliaran ya normal lah Bang Kakak ya kan. Kalau misalnya kayak gitu, maksudnya ya pajak itu kan juga kan untuk kemajuan negara. Jadi kalau misalnya negara maju juga, orang yang kurang mampu nanti mungkin dapat apa ya, dapat subsidi gitu. Jadi ya ikhlaskan saja lah ya. Sekarang kita putar sebuah lagu karaoke ya Bang Kakak, dari Trisna Sinta Brukeliat berjudul Nangka Muda. Dan dalam lagu ini dia bernyanyi bersama dengan Sudarto Sitepu. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Ritafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Perempat FM, suara budaya, Nisan.

Sebuah lagu Jawa dari Didi Kempot berjudul Perahu Layar. Nah, Bang Kakak, informasi UMKM berikutnya. Jadi Menteri Perdagangan kita, Pak Budi Santoso, dia mengatakan bahwa 97% penjual online di Republik Indonesia ini adalah UMKM. Nah, penjualan online di mana nih? Ya, biasa di e-commerce ya.

gitu ya. Mungkin abang kakak juga salah satunya gitu. Dan menurutnya kondisi tersebut yang kebanyakan adalah UMKM membuat pemerintah itu perlu memperkuat pengawasan terhadap kemungkinan praktik monopoli maupun kebijakan platform yang berpotensi merugikan pedagang kecil. Nah, ini kan udah diterapkan di di ojek online maksudnya ya. Ya udah sebut aja lah kayak Gojek, kayak Grab, kayak InDrive gitu ya. Kan sebelumnya itu kan kayak banyak sekali potongan di ojek online. Nah, ujung-ujungnya pemerintah bilang potongan 8%. Jadilah itu 8%. Nah, di jualan online ini bisa jadi pemerintah nanti akan bilang potongannya harus sekian gitu. Karena kalau misalnya potongan terlalu banyak untuk biaya adminnya, otomatis nanti kan mahal bayar yang pembayaran yang kita lakukan, tapi kemudian yang didapatkan oleh pedagangnya kecil kalau misalnya kayak gitu. Makanya untuk menjaga persaingan usaha tetap seimbang, pemerintah saat ini tuh mengacu pada peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019 dan juga peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 sebagai dasar hukum perdagangan melalui sistem elektronik.

Kalau misalnya kecil, wah, saya juga mau jualan nanti online. Kali aja potongan biaya adminnya di 1% ya kan. Tapi 1% kayaknya nggak mungkin Abang Kakak ya kan. Sekarang kita putar lagu selanjutnya nih Abang Kakak ya, dari Karo. Dan nanti jam 12 nih, mungkin Marwan yang akan siaran, mungkin juga orang lain. Tapi nanti jam 12 yang jelas informasinya bukan tentang UMKM lagi ya. Nanti lebih ke hal-hal umum, kayak mungkin budaya atau mungkin berita-berita ringan. Sekarang kita putar lagu Karo dari Trisna Sinta Burukliat, berjudul Nang Kene Rusae. Ini antara Karo sama Jawa ya, karena dalam lagunya itu ada dua bahasa. Jangan kemana-mana, tetap di area Pro 4 Medan.

0: kemarin kamu udah ngerasain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih. Adek kamu jajannya kuat juga ya?
0: Lumayan. Tapi udah terbang ribet dan gak ngeliat kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh.
0: Mau gak ini tuh?
1: Ada.
2: Kan di Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul. Ayo,
2: Cikin ngebul. Papa ngeganggu sih.
1: Bisa aja nih enak. Jauhan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Yuk, awas nih tangan jajan anak supaya terbentengi dari tangan jajan berbahaya. Delapan delapan koma empat Prompar FM, suara budaya.

Mega Trio dengan Mardua Holong, ya, lagu Batak tentang diselingkuhi atau diduakan cintanya. Dan sekarang kita ke informasi yang lebih umum, Bang Kakak. Sekarang ke informasi Piala Dunia. Jadi di setiap Piala Dunia itu kan ada lagu-lagunya tuh ya. Dan mungkin di setiap Piala Dunia itu yang terkenal cuma 1-2 lagu gitu. Padahal sebenarnya setiap Piala Dunia itu Bang Kakak, mereka bikin album gitu. Begitu juga dengan Piala Dunia 2026 ini. Jadi FIFA itu membuat suatu album resmi, dan di dalam satu album itu ada 18 lagu Piala Dunia. Walaupun nanti mungkin yang terkenal cuma 1-2 ya. Nah, apa aja itu lagunya atau siapa-siapa aja artisnya? Ini banyak ya. Ada Lisa, Anita, dan Rema dengan judul lagu Goals. Terus juga ada judul lagu Game Time yang penyanyinya adalah Future and Fayla. Lalu ada Illuminate. Nah, ini iluminasi-iluminasi nih ya, kekonspirasi nih. Penyanyinya Jesse Reyes dan juga Eliana. Tapi banyak sekali pokoknya, Bang Kaya, 18 disebutkan capek juga ya kan. Tapi mungkin yang agak mencolok nih, ada lagu dari Shakira dan juga Burna Boy berjudul Day Day. Nah, kalau Shakira mungkin abang gak tahu ya, yang lagunya dulu di World Cup 2010 kalau gak salah, yang Samina Mina Ee. Nah, dia nyanyi lagi di sini ya kan. Tapi judul lagunya kali ini Day Day. Terus juga mungkin yang gak mencolok adalah lagu dari IShowSpeed. Ini gamer ini loh, ini YouTuber gitu ya. Tapi kok ada lagunya? Judul lagunya Champion. Champion ini pemenang artinya gitu. Dan kalau misalnya mau kita putar di sini ya tidak bisa ya kan. Mungkin nanti di Pro 1 bisa Bang Kakak dengarkan bagaimana lagunya ya kan, atau mungkin cari di Google gitu. Kalau di kita kan budaya. Ya ini walaupun budaya Amerika Serikat mungkin ya enggak bisa. Kita bisanya budaya Indonesia. Nanti akan kita beralih ke informasi lainnya Bang Kakak. Sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini lagu Batak dari Naba Satrio. Masih tentang perselingkuhan juga nih, orang ketiga, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Sejumlah TI yang terbuat dari ulos tenunan terlipat indah di kepala kaum perempuan yang sedang beraktivitas di ladang dan di sawah, menambah indahnya suasana. Tapi kini perkembangan zaman melanda Kabupaten Simalungun, sehingga bulang sulapei semakin langka dikenakan kaum perempuan di sana. Padahal bulang sulapei adalah lambang kebesaran dan menjadi kebanggaan tersendiri. Oleh sebab itu, sebanyak 1024 kaum perempuan Simalungun ramai-ramai memakai bulang sulapei pada Pesta Danau Toba ke-7 tahun 2019.

Unang Farmea Meam ya, jangan dimain-mainkan lah gitu istilahnya ya. Sebuah lagu Batak dari Joel Simorangkir. Ya lagian siapa juga yang mau dimain-mainkan ya kan. Mainan aja mungkin gak mau dimain-mainkan kalau bisa ngomong. Gak tau ya, kecuali kalau misalnya dia kayak di film animasi gitu, memang tugasnya dimain-mainkan ya dan jadi mainan. Tapi ya Bang Kakak, ngomong-ngomong soal main-mainan ya,

kita nih sebentar lagi akan menyaksikan permainan yang sangat megah di panggung dunia, ya nggak sih, bulan ini, yaitu di Piala Dunia 2026. Kalau misalnya kita hitung, sekarang udah tanggal 8. Nah, itu nanti pembukanya tanggal 12. Wop, tidak sampai seminggu lagi, ya kan? Jangan sampai seminggu lagi nanti warkop-warkop banyak yang teriak gol, wasit, gitu ya. Mungkin juga Bang Kakak salah satunya nih. Nah, tapi terkait dengan Piala Dunia nih, Chef Editor Piala Dunia TVRI yaitu Pak Usman Kansong, dia memastikan bahwa persiapan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 di TVRI itu sudah mencapai 99,9%. Nah, itu tinggal 0,1%-nya entah apa lah itu ya. Dan hal tersebut disampaikannya pada hari Senin tadi ya, di 8 Juni 2026. Pak Kansong menyebut bahwa TVRI telah melakukan serangkaian uji coba untuk memastikan kelancaran, dan salah satunya adalah dengan menyiarkan 3 pertandingan persahabatan jelang pesta sepak bola terbesar tersebut. Jadi memang menjelang Piala Dunia, Bang Kakak, negara-negara itu banyak yang melakukan pertandingan persahabatan ya. Kayak misalnya Italia lawan Yunani gitu ya. Walaupun Italia nggak masuk Piala Dunia, tapi dia juga melakukan pertandingan persahabatan gitu. Jadi itu dilakukan. Dan juga ada negara yang ikut Piala Dunia, tapi juga tetap melakukan pertandingan persahabatan gitu. Supaya untuk untuk persiapan lah gitu, pemanasan menuju Piala Dunia gitu. Dan persiapan lain yang dilakukan TVRI antara lain adalah dengan menyediakan host dan komentator saat pertandingan berlangsung. Jadi terdapat 6 host dan sekitar 50 orang komentator yang disiapkan dari kalangan wartawan, pengamat bola, dan juga praktisi. Mungkin salah satunya nanti Bungkus ya kan, Bungkus Naini. Apalagi Bungkus orang TVRI sekarang ya kan, bisa jadi nanti. Apalagi beliau sudah hatam soal bola. Jadi menarik untuk kita saksikan ya Bang Kakak, bagaimana nanti permainan sepak bola di Piala Dunia. Tapi sekarang kita putar dulu sebuah lagu karo dari B3 Voice, featuring Paul Sitepu, berjudul Family Taxi. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 4 Medan.

Sahabat budaya, saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

Oh,

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, salat zuhur dikerjakan pada waktu di mana aktivitas manusia sedang memuncak dan sedang merasa lelah. Waktu zuhur merupakan waktu yang tepat untuk relaksasi, mengurangi kelelahan serta kepenatan tersebut. Dengan mengambil air wudhu pada saat salat zuhur dapat menjadikan tubuh kita rileks dan merasa lebih segar serta menjadikan kembali semangat dalam menjalankan semua aktivitas. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

0: 몰라.
1: 진단이다 진단 진단.
0: 이 진단이다. 에이 인간 인간.

Selamat siang Abang dan Kakak Pre-4 Medan Suara Budaya Nusantara. Abang dan Kakak, sesaat lagi kita akan mendengarkan siaran budaya berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pre-4 Jakarta. Dari studio Sanan mengucapkan selamat mendengarkan. Tetap di Pre-4 Medan Suara Budaya Nusantara.

Mampu Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menutup Jakarta Future Festival 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta pada hari Minggu kemarin. Festival yang berlangsung selama 3 hari tersebut menjadi ruang pertemuan berbagai gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Jakarta menuju usia 5 abad di tahun 2027. Rano mengatakan Jakarta Future Festival bukan sekedar forum pertemuan biasa, melainkan wadah bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan gagasan dan masukan yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembangunan Jakarta ke depan. Beralih ke informasi yang lain, kirab budaya Festival Tresna Pancasila yang digelar di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta sebagai upaya menggelorakan semangat kebangsaan, kebudayaan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seharian masyarakat. Pada hari Minggu kemarin, Ketua Komisi A DPRD dari Semangat Yogyakarta, Eko Suwanto mengatakan bahwa kirab budaya Tresna Pancasila yang menyusuri Jalan Malioboro menuju Taman Pintar Yogyakarta tidak sekedar menjadi agenda peringatan hari lahir Bung Karno, tapi juga sarana membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Apa di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang abang-abang pendengar perempat di seluruh Nusantara. Senang sekali Ayah Pemariana Suhendi dari RRI Jakarta hadir menemani aktivitas di siang hari ini Suara Budaya Nusantara. Dan tentunya siang hari ini Ayah tidak sendirian ya. Seperti biasa akan ada yang menemani yang jauh di sana. Kali ini jauhnya kemana, Po? Kali ini Ayah mau ajak Abang Empo, kita bakal keliling-keliling Nusantara. Tapi kali ini kita agak jauh ya ke timur Indonesia. Bakal ngobrol bersama teman-teman di RRI Pro 4 Manokwari siang hari ini di Suara Budaya Nusantara, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Karena setiap daerah di Indonesia punya makanan khas ya. Kalau di timur Indonesia, khususnya di Papua, ada makanan sagu ya. Bahan makanan sagu yang setiap harinya dikonsumsi oleh teman-teman di sana. Nah, ini gimana nih caranya anak-anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua? Karena kan sekarang makanan udah beraneka ragam, bahkan makanan-makanan modern juga sudah mulai masuk ke masyarakat gitu ya. Apakah nantinya akan terlupakan nih makanan-makanan tradisional? Ya mudah-mudahan sih enggak ya, tetap berdampingan dengan makanan-makanan modern. Nah, seperti apa pembahasannya di episode kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama dari Perempat Manokwari? Sudah tersambung di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti ya. Dan juga narasumber di sana juga akan kita ajak ngobrol di kesempatan kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dan untuk Lang Interaktif Jakarta, ayo undang juga pendengar perempat di seluruh Nusantara di 0213504510 untuk line telepon. Yang mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ke 0812-1124928. Langsung saja, ayo mau ajak mampu pendengar perempat di seluruh Nusantara, kita ke RRI Perempat Manokwari. Di sana ada Kakak Kartika Dewi Astuti. Halo, assalamualaikum. Selamat siang.
2: Assalamualaikum, Po. Selamat siang.
1: Salam kenal dari Jakarta ya, Kakak.
2: Salam kenal, Po. Saya Kartika di RRI 4 Manokwari.
1: Iya, baik. Kakak Kartika, apa kabar? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Po.
1: Iya. Sana? Kabarnya juga sehat, alhamdulillah. Iya, Kak Kartika, mohon maaf sebelum kita lanjut ngobrol, ini kayaknya audionya, suaranya agak kecil ya, Kak, dari sana ya, Kak, ya.
2: Oh, audionya kecil ya, Kak, ya.
1: Iya.
2: Apakah sudah ya. Oke nih, Kak?
1: Iya, sudah oke lah ya. Mudah-mudahan lancar ya siang hari ini menemani pendengar di Suara Budaya Nusantara yang kali ini membahas mengenai makanan khas di Papua itu sagu ya, Kak ya. Bagaimana peran anak muda untuk melestarikan keberadaan sagu ini, makanan khas masyarakat di Papua. Nah, seperti apa obrolannya? Mungkin Kak Kartika bisa disounding dulu nih untuk yang interaktif nanti di sela obrolan, yang ingin bergabung bisa ke nomor berapa di sana, Kak?
3: Oke, okay, Kak. Kalau di yang ingin bergabung nih ya, di 0812 9971
1: ya,
3: 04444.
1: Baik.
3: 4-nya 3 kali.
1: Iya, jadi silakan ya yang ingin bergabung bersama di sana dipanggilnya apa nih? Kalau kita kan Abang Po, Kakak di sana ya?
3: Di sini bisa Kakak, bisa Mace.
1: Oke deh, kita panggil Mace aja boleh?
3: Boleh, Po.
1: Biasanya panggil apa? Mace Tika? Mace Kartika atau apa?
3: Mace Kartika sih.
1: Oh, oke. Okay. Iya. Jadi silakan ya pendengar perempat di seluruh Nusantara yang mau ngobrol sama Mace Kartika dari RRI Perempat Manokwari dan juga narasumber di sana. Mace, sudah tersambung dengan narasumbernya, Mace?
3: Kok kebetulan narasumbernya sedang perjalanan ke sini ya.
1: Oh baik, jadi kita masih menunggu ya.
2: Sebentar lagi.
1: Baik kalau gitu. Ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari tiba di studio Perempat Manokwari, kita juga mengundang untuk Anda pendengar Perempat Isu Nusantara yang ingin bergabung siang hari ini. Kalau di sana sih udah sore ya, Mace ya.
3: Iya,
1: sudah sore ya. Di sini sih masih siang nih.
3: Iya, panasnya tetap sama sih.
1: Wah, iya kayaknya merata nih Mace ya. Jakarta juga luar biasa panasnya siang hari ini. Silakan bisa berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Anda pendengar untuk cuaca maupun yang lagi dalam perjalanan lalu lintasnya seperti apa, bisa diupdate juga ya. Sambil berbicara mengenai makanan khas daerah. Kalau di Papua sagu ya, yang siang hari ini kita akan membahas bagaimana nih peran anak muda untuk melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua di sana ya Mace ya. Nah, ya, untuk yang ingin berkomentar juga silakan, atau ada yang mau kasih pertanyaan untuk narasumber di siang hari ini silakan. Untuk line interaktif udah kita bisa buka ya. Line telepon 0213504510 untuk Jakarta. Yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124928. Mace, ini di Jakarta sudah ada yang nelfon nih. Boleh kita sapa Mace ya?
3: Boleh.
1: Iya.
3: Langsung saja kok.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa, di mana?
4: Halo.
1: Halo, dengan Bapak siapa, ini di mana Pak?
4: Nur Tanjung di Padang.
1: Mohon maaf, dengan Bapak siapa?
4: Nur Tanjung di Padang.
1: Pak Nur Tanjung di Padang ya Pak.
4: Iya.
1: Iya, Pak Nur Tanjung di Manokwari ada Mace Kartika, boleh disapa?
4: Ya sama, sorry Mace Kartika. Mace apa?
1: Kartika. Mace Kartika. Halo. Halo Pak Nur Tanjung. Iya, Bapak suaranya terputus-putus Pak. Halo Pak. Iya, terputus sepertinya Pak Nur Tanjung. Bisa coba kembali ya, atau mau langsung ngobrol sama macam Mace Kartika sambil menunggu narasumber di sana juga silakan ya Mace ya. Bisa diulang Mace nomornya silakan.
3: Bisa sahabat budaya bergabung di 0812-9971-0444
1: ya. Silakan ya, bisa langsung bergabung di RRI Perempat Manokwari bersama Mace Kartika sambil kita menunggu narasumber yang hadir di studio Perempat Manokwari ya. Tapi Mace, kalau Mace sendiri gitu ya, melihat keberadaan dari sagu ini seperti apa Mace di sana?
3: Kalau sagu ini sangat erat kaitannya ya dengan kehidupan di Papua ini. Jadi memang sagu ini setiap momen itu selalu ada gitu. Kita berkumpul-kumpul, kita bakar-bakar ikan, juga ada sagunya.
1: Jadi sudah sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Papua gitu ya Mace ya. Sagu ini ya.
3: Baik. Jadi memang ini kok untuk cara makannya gitu kan khas ya dari sini.
1: Betul.
3: Dan itu yang harus dilestarikan juga sih karena kan di sini perkembangan makanan-makanan yang hype gitu kan sudah masuk nih. Harapannya memang sagu ini tetap dilestarikan dari generasi ke generasi nih kok.
1: Iya betul, karena yang tadi udah Ayu singgung juga makanan-makanan modern juga udah mulai ini nih ya, mulai hadir di tengah masyarakat ya Mace ya. Jangan sampai makanan khas Indonesia nih hilang gitu. Mace, ini ada yang bergabung lagi dari Jakarta, boleh kita sapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Yang
1: halo.
4: Halo.
1: Iya, dengan Pak Nur Tanjung?
4: Iya.
1: Iya, tadi terputus, Pak. Silakan, Pak. Bisa langsung saja apa yang ingin ditanya atau yang dikomentari, Pak?
4: Di masaknya, Pak, bagaimana sagu di sana?
1: Oh, baik. Cara mengolah sagu seperti apa untuk jadi makanan di Papua gitu ya, Pak ya?
4: Di Padangnya kan juga ada sagu, cuma untuk kue-kue ringan saja kan, bukan untuk makanan, bukan untuk makan pokok.
1: Iya, itu aja Pak. Ada lagi? Ya. Itu saja ya.
4: Di ini jadi makan pokok.
1: Iya, bagaimana cara mengolahnya untuk jadi makanan pokok gitu ya Pak ya?
4: Iya.
1: Iya, baik kalau gitu. Terima kasih ya Pak Nur Tanjung ya.
4: Iya, sama-sama.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mace. Tadi udah tanya tuh, bagaimana katanya cara mengolah sagu sebagai makanan utama? Karena kalau di Padang, tadi Pak Nur Tanjung, beliau dari Padang bilang kalau di sana sagu dipergunakan untuk membuat kue-kue gitu. Kalau di Papua, bagaimana cara menggunakan sagu, mengolah sagu jadi makanan gitu, makanan khas? Gimana, Mace?
3: Sebenarnya kalau ini memang harus sama narsumnya langsung ya.
1: Iya, benar-benar. Biar lebih ini ya.
3: Bidangnya ya.
1: Nah, baik, nanti berarti dikumpulin dulu pertanyaannya. Nanti ya, sambil menunggu Kak Ruth Puadi, narasumber di Perempat Manokwari yang hari ini, yang akan hadir di studio Perempat Manokwari ya, Mace Kartika ya. Baik deh, kalau gitu Mace, kita break lagu dulu ya, sambil menunggu narasumber di RRI Perempat Manokwari. Tapi untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang tentunya ingin bergabung, silakan. Untuk live interaktif kita masih buka untuk Jakarta maupun Perempat Manokwari, jadi silakan bisa bergabung setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Suara Budaya Nusantara. Hmm.

0: Mau dengerin Prompat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah.
1: Hari ini
0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Prompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, gratis. Nikmatin siaran Prompat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara.
3: Masih di Suara Budaya Nusantara RRI Jakarta bersama RRI Manokwari di siang hari ini, untuk sore hari di Manokwari. Jakarta masih siang ya. Yang pasti menemani Anda mendengar Prompat kali ini bersama RRI Prompat Manokwari, membahas tema yaitu peran generasi muda dalam melestarikan sagu sebagai makanan khas Papua. Tadi sudah ada pertanyaan dari Padang ya, Bapak Nur Tanjung yang tanya bagaimana cara mengolah sagu sebagai makanan. Nanti dijawab langsung bersama narasumbernya ya. Tapi yang pasti di Land Interaktif Jakarta, kita juga masih mengundang untuk Anda maupun RRI Prompat Manokwari, di sana masih ada Mace Kartika. Silakan yang ingin bergabung, yang ingin mengomentari maupun ingin bertanya gitu ya, maupun nanti mungkin pertanyaannya kita tunggu yang jawab narasumbernya langsung ya. Kakak Kartika atau Mace Kartika masih di sana ya, Mace?
4: Masih.
3: Iya.
4: Kok ini iya, sudah ada yang bergabung nih.
3: Eh boleh, silakan.
4: Telepon.
3: Iya, silakan Mace, kita sapa.
4: Halo, selamat sore.
5: Sore.
4: Sore. Dengan siapa?

0: Dan di mana?
1: Oh, ini Maci Kartika.
0: Iya, dengan Maci Kartika.
1: Oke. Saya dari wilayah Puncak, Kalimantan.
2: Maci, mohon maaf, suara penelponnya tidak masuk ke sini, Maci.
0: Oh, Pak Susanto. Susanto dari Pontianak. Boleh Pak Susanto, salam kenal Pak Susanto.
1: Ini menjadi karena saya ini orang apa di Sulawesi. Jadi pengolahannya itu kan beberapa daerah itu kan berbeda-beda, makanya selalu karena dua tempat saya ketemukan itu satu Kendari, kedua Sulawesi Tengah sendiri itu namanya Kabupaten Bontoli-Toli. Itu pengolahannya masih berbeda-beda.
0: Betul.
1: Kalau di apa nih di daerah Sulawesi Tengah Kabupaten Buol itu, mereka itu menyebutnya itu boit. Boit itu terbuat dari sagu, sagu itu namanya tanah tumbang.
0: Boit ya Pak.
1: Jadi boit namanya. Jadi itu masakannya itu dibikin lempeng, tapi di dalamnya ditaruh ikan.
0: Oh, ditaruh ikan ya.
1: Taruh bumbu. Kalau untuk makanan seperti dimakan diminum dengan kopi, makan minum pagi atau sore hari itu ditaruh gula merah.
0: Oh, jadi ada versi manisnya juga ya Pak?
1: Iya. Nah, kemudian kalau lainnya itu biasa dibungkus, tapi sagunya masih basah gitu, jadi campur kelapa, terus dibungkus ya, dibungkus sama daunnya itu baru dipanggang. Nah, itu kalau di Sulawesi Tengah namanya somo. Di Kendari itu ada dua, jadi makan sinonggi itu seperti kita di Papua itu di popeda, cuma dia itu dimakan sama sayur-sayuran ya, ikan-ikan dan lain-lain itu. Kalau umpamanya di Papua itu kan biasa kawal pengirim kan itu bagia, apa masih ada sampai sekarang ini pasar ikan, cuma ikan ikan kemudian apa ya, kalau apa namanya itu popeda itu kan biasa sudah. Oh, di sini ada dipanggang juga.
0: Oh iya.
1: Dipanggang ada dipanggang sama daunnya, ada juga dimasak, dibungkus sama daun pisang, ditaruh kacang di dalamnya, taruh gula merah. Jadi memang banyak cara pengolahannya kalau di daerah-daerah lain gitu.
0: Jadi memang berbagai versi ya Pak ya. Jadi cara pengolahan papeda di Papua ya Pak ya?
1: Oke lah, bagaimana kabarnya bagian masih ada? Oke, selamat sore, Maci Kartika.
0: Baik, sore Bapak Susanto, terima kasih.
2: Iya, Maci di Jakarta kembali menyapa Maci, saudara yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Ibu.
2: Iya, dengan siapa di mana ini Bu?
3: Ini Bu Tiara di Kendari, Bu.
2: Oke, Bu Tiara di Kendari. Bagaimana Kendari, Bu? Cuacanya di siang hari ini?
3: Lagi panas di sini, Bu.
2: Panas ya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai sagu ini, Bunda Tiara atau Ibu Tiara bersama Mace Kartika di Manokwari. Ada yang ingin ditanya atau dikomentari kaitannya dengan sagu sebagai bahan makanan di sana?
3: Pertanyaan seperti ini, kalau masalah memasak itu sagu yang itu belum menjadi sagu atau baru mau dijadikan sagu itu topiknya apa? Atau sudah jadi sagu mau sudah mau dikonsumsi seperti itu? Pembahasannya. Nah, seperti sudah mau dibikin mau dibikin sinanggi atau mau dibikin sinale, kan banyak macam-macamnya. Jadi yang itu sagu dibikin sinale, itu sinale itu yang campur kelapa. Campur kalau semanggi kan dimakan dengan sayur ikan. Terus yang dicampur gula merah itu namanya kita di sini ongol-ongol. Ya, gitu. Ya, ya, seperti itu Bu, ya, kita ingin kendari.
2: Baik, kalau gitu. Terima kasih Bunda. Bunda Tiara, terima kasih ya.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maca ternyata di Kendari juga ada tuh makanan dengan bahan sagu ya, Maca di sana ya.
0: Sagu ya, Mpok ya.
2: Iya.
0: Dan mungkin di wilayah tengah dan wilayah timur ini memang sagu ini menjadi makanan yang sudah tidak asing ya bagi kehidupan teman-teman di sini ya, Mpok ya.
2: Betul. Iya. Baik, pertanyaan tadi nanti kita tanya langsung ke narasumbernya ya, Maca ya. Baik, di sana Maca ya.
0: Sebenarnya narasumbernya belum
2: datang ya, belum sampai ya. Baik, iya. Kita undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan. Pertanyaan tadi sudah ditanya, nanti kita tanya langsung ke narasumbernya gitu. Maca, narasumbernya boleh diinformasikan dulu, nanti dengan siapa kita akan ngobrol dan beliau ini siapa atau seperti apa, silakan.
0: Baik. Nanti kita akan ngobrol bersama pelaku usaha dan owner sagu bakar, yaitu Ibu Ruth Puadi.
2: Oh, baik.
0: Jadi memang selain pelaku usaha juga owner dan yang memang membebani hal ini ya. Jadi memang mungkin nanti ada informasi yang menarik dari Kakak Ruth Puadi.
2: Baik ya. Iya, nanti kita tanya langsung ya bersama narasumber di sana, ada Kak Ruth Puadi, owner dari sagu bakar. Iya. Baik, untuk Jakarta kembali kita sapa, ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Terputus ya. Jadi silakan yang ingin bergabung, line telepon untuk Jakarta 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan silakan bisa ke 0812112249228. Atau mau langsung bersama Maca Kartika di Pompat Manokwari juga boleh ya, Maca ya.
0: Sahabat budaya di 0812-9971-0444.
2: Iya, baik. Maca penasaran deh, Maca ini asli Bapak itu seperti apa? Asli Manokwari ya?
0: Saya perantau aja.
2: Oh, dari mana asal Maca?
0: Saya malah dari Jawa Tengah.
2: Wah,
0: Tembok.
2: Jauh ya.
0: Dari itu ya.
2: Dari Pulau Jawa ke Pulau Papua ya, Maca ya.
0: Iya.
2: Nah, kalau Maca sendiri gimana? Boleh nggak sih cerita waktu pertama kali datang ke sana? Pasti kan adaptasi dong, ya kan? Dari
0: iya,
2: dari makanan juga pasti kan adaptasi gitu. Ini gimana kesan-kesannya Maca pas awal pindah ke Manokwari? Seperti apa?
0: Iya, jadi ada cerita sedikit yang Pak ya. Kalau di sini kan memang untuk pengenalan itu memang papeda dikasihnya. Sagu dicampur dengan air yang mendidih. Nah, itu langsung digulung-gulung-gulung-gulung. Enggak boleh putus sampai adonannya itu bagus. Nah, kalau kita sampai pas kita gulung-gulung itu putus, ya itu berarti adonannya enggak jadi.
2: Begitu.
0: Jadi memang memerlukan tenaga dan ini ya, Mpok harus setia juga, harus tetap tidak boleh terdistraksi gitu. Harus menggulung sagu sampai jadi papeda. Dan biasanya kita campur dengan kuah kuning ya, kuah ikan. Jadi dimakannya nanti kita ambil piring, digulung papedanya, taruh piring, disiram dengan kuah
2: kuning itu ya. Kuah kuning itu ya. Oke, jadi nggak boleh putus ya pada saat dia gulung si papeda itu, nggak boleh putus ya, Maca ya.
0: Putus. Jadi kalau semisal terputus nih, nanti teksturnya itu tidak bagus. Jadi kayak gimana ya, Pak ya? Kayak kita lagi nyampurin tepung ke telur gitu.
2: Iya.
0: Ya.
2: Iya.
0: Jadi nanti kalau terputus nih ada yang menggumpal, nah itu kurang enak.
2: Oke, okay. Berarti ini butuh butuh ini ya, butuh teknik khusus ya. Jadi butuh keahlian ya. Awalnya gimana, Maca? Kan maksudnya itu kan suatu hal yang baru ya. Kalau kamu sendiri gimana awalnya?
0: Awalnya tuh sebenarnya kayak, waduh ini bisa nggak ya gitu. Ternyata memang papeda ini bikin adem di perut sih. Jadi kalau semisal punya mah atau bird gitu, cocok sih kok. Karena ini dia tuh kalau sudah turun ke perut adem sekali. Jadi beda sama nasi ya, Pak ya.
2: Kan
0: langsung kita mungkin gulanya juga banyak ya. Nasi kalau papeda tuh enggak. Jadinya apa, dan itu hampir setiap momen ikan bakar pun juga pakainya papeda. Kita mau kumpul-kumpul di pantai, mau bakar ikan juga tinggal bawa sagu, air mendidih
2: sudah jadi ya. Kalau dilihat dari apa namanya cara membuatnya cukup simpel ya, Mace ya, hanya membutuhkan air panas saja kan, setelah itu diaduk-aduk gitu kan. Iya,
0: cukup simpel, tapi memang itu tadi melelahkan. Kita harus punya tenaga yang ekstra ini.
2: Iya, baik, ini menarik ya. Mungkin juga ada yang pernah punya pengalaman kayak Mace Kartika, maksudnya bukan orang asli di apa namanya di Papua, di Manokwari, tapi harus beradaptasi ketika sampai di sana ya, Mace, dengan makanan khasnya gitu. Tapi sejauh ini gimana? Udah cocok? Udah oke?
0: Okay? Ah, sudah oke, karena di sini makanan sehat malah.
2: Mantap.
0: Dan itu pasti biasanya di kombin sama sayur pepaya, daun pepaya. Jadinya ada hintaitnya.
2: Iya.
0: Ikannya, dan di sini ikannya tuh seger banget.
2: Iya.
0: Beda sama di Jawa, kalau di Jawa kan harus ibarat kata nih, iya kok mati berkali-kali.
2: Iya, jadi kalau di sana ikannya segar ya.
0: Segar. Jadi rasanya tuh ikannya manis.
2: Iya. Baik, Mace, ini kita ada yang mau ngobrol lagi nih. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya.
4: Sama Po
2: Nana ya? Nih, Po Nana nih.
4: Oh, Po Nana.
2: Kusna,
4: iya.
2: Ada Abah Kusna di Jakarta, di Manokwari ada Mace Kartika, Abah Kusna.
4: Mace itu empo ya?
2: Mace itu lebih ke ibu ya, Mace ya?
0: Mace itu ibu ya?
2: Ibu.
4: Itu emang Papua semua begitu ya, seperti di Jayapura juga Mace juga ya. Panggilannya.
0: Iya, betul, Pak.
2: Iya.
4: Berarti udah populer di daerah, udah diumumkan gitu ya.
2: Iya, emang
4: ada umum gitu.
2: Iya, mau panggilan di sana. Apa nih, Pak, yang mau dikomentari kaitannya dengan sagu?
4: Oh ya, kalau masalah sagu mah memang di Ambon juga kan ada kan. Daerah timur itu kan ya masakan juga Abah juga pernah dengar ini kayak begini loh gitu ya. Cuman yang Abah mau tanya satu nih, Abah pengalaman di sono dulu di pegunungan ya.
2: Pegunungan mana, Bah?
4: Wamena sana, Wamena.
2: Wamena, oke.
4: Oh, itu bukan sagunya yang Abah tanya, ada ulat sagunya itu dimakan
2: Bukan ulat sagu.
4: Apa di situ di Manokwari juga ada itu masalah seperti gitu. Kalau nggak salah juga daerah Aspak juga ada itu ulat sagu itu. Dimakan itu ulatnya emang gede-gede sih, Po.
2: Dan itu emang makanan di sana ya gitu, Bah.
4: Kalau kayak di sini tuh barangkali ada yang namanya seperti itu, renyu itu apa, laron ya. Laron itu kan ada induknya tuh, gede itu. Itu kayak gitu tuh. Nah, yang Abang mau tanyain tuh, apa ada itu yang ulat sagunya tuh, ada ulatnya juga, apakah itu juga ada yang ada diolah, pernah diolah. Kalau sana tuh yang dimakan tuh, Po, di daerah sana.
2: Iya.
4: Abah tahu tuh.
2: Iya, Abah. Itu aja ya, Bah.
4: Kalau masakan sagu mah sering, Abah juga udah pernah nyobain juga, yang diginiin, gino ini.
2: Oke deh, terima kasih, Bah Kusna.
4: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini nanti narasumbernya lagi nih yang jawab ya, Mace ya.
0: Iya. Info dari teman-teman yang sudah lama di sini nih, kalau di Manokwari ini sagunya ini dimasak dengan saus, Mpok. Jadi memang ada sagu itu memang ada. Cuma nanti mungkin lebih detailnya bersama Ibu Ruth saja ya.
2: Oh iya, benar. Yang lebih paham ya, Mace ya.
0: Iya.
2: Apakah Ibu Ruth masih dalam perjalanan? Iya, masih perjalanan ya.
0: Ada halangan sedikit jadi ini sudah OTW.
2: Oh, baik baik ya, kita tunggu ya. Pak Cini di penelpon lagi nih dari Jakarta nih ya, Line Interaktif Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Ponana.
2: Bang Leman di Tanggamus Lampu.
5: Iya,
2: silakan Bang Leman.
5: Ya, halo. Makcik Kartika Dewi Astutia.
2: Lengkap banget tuh ya.
5: Iya, saya baca di enak juga minat. Lihat wajahnya
2: lagi nonton nih, lagi nonton nih.
5: Iya, nonton betul.
2: Apa nih bang, apa?
5: Dua-duanya, ya oke. Makcik itu kalau di sini tuh Bibi.
2: Oh gitu.
5: Ibu Dewi, Mbak Dewi, Makcik Dewi.
2: Ya udah.
5: Bibi makcik, kalau emak ibu.
2: Iya, apa mau yang dikomentari nih? Karena dengan
5: sama kita. Ini, Ponana.
2: Iya.
5: Pon Makcik Dewi.
2: Ada
5: aku kan, ini tuh kan ada tuh namanya, apa tuh namanya tuh, yang dijual keliling-keliling itu. Namanya, lupa saya tadi itu apa ya? Bupeda apa? Papeda.
2: Papeda
5: ya, papeda itu sagu dibuat jadi dijual di keliling-keliling itu. Jangan mama-mama untuk mama keliling sekolah anak-anak SD gitu.
2: Iya.
5: Apakah sama gitu? Dan juga apakah di Papua sana itu sudah makan nasi gitu? Itu saja. Banana. Makcik Dewi, makasih selamat siang.
2: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah papeda yang ada di Papua atau di Manokwari sama dengan papeda cemilan yang dijual buat anak-anak? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, apakah di sana benar-benar nggak makan nasi gitu loh, hanya sagu saja atau seperti apa? Iya, gimana kalau dari Mace Kartika, mungkin ada yang bertanggung sedikit sepengetahuan Mace gimana?
0: Kalau papeda yang dijual di luar Pulau Papua yang keliling gitu ya, itu kalau saya ya, itu maksudnya berbeda sih.
2: Oh beda, beda ya.
0: Beda. Mungkin kalau lidah kita nih, kalau di Jawa ini aci sih, Po.
2: Iya.
0: Kalau di sini tuh memang sagu, dari sagu. Jadi dari tekstur juga beda. Mungkin yang menyamakannya adalah molor-molor ya, Po ya.
2: Kenyal gitu ya.
0: Iya, gitu. Jadinya itu, tapi nanti mungkin Ibu Ruth juga bisa menjelaskan apakah perbedaan aci dan sagu gitu ya.
2: Baik. Ya, nanti langsung jawab sama narasumber. Mudah-mudahan narasumbernya segera tiba ya. Jadi kita bisa langsung ngobrol gitu ya, Mace ya. Baik. Mace, ini juga ada WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini ramai siang hari ini ya. Saya sayang banget nih Ibu Ruth belum sampai nih ya. Padahal ramai banget ini yang bergabung. Ada Mas Orik di Jember punya pertanyaan seperti ini. Mbak Ita, Ponana, Ibu Ruth katanya begini, sepengetahuan Ibu Ruth, adakah lahan persawahan di sekitaran Manokwari atau Papua Barat meskipun tidak seluas Pulau Jawa? Kemudian ada olahan sagu dalam bentuk apa saja yang dijual di sana? Terakhir, adakah UMKM yang menjual atau menjajakan olahan sagu di sana? Gitu, Mace, silakan nanti bisa ditanyakan ya. Mohon dicatat ya Mace ya pertanyaannya. Nanti bisa langsung tanya ke Ibu Ruth kalau Ibu Ruth sampai di sana ya. Iya baik. Nah ini pembahasan mengenai sagu sebagai makanan pokok di masyarakat Papua memang pasti udah nggak asing ya Mace ya di masyarakat Indonesia gitu. Karena memang saudara kita, teman-teman kita di timur Indonesia pasti mengkonsumsi sagu gitu sebagai makanan utama gitu. Cuma tadi ada pertanyaan Bang Leman, emang benar-benar sagu aja nih yang dimakan gitu? Gak ada nasi sebutir pun gitu. Kalau Mace sendiri gimana Mace?
0: Daerah memang penasaran soal itu ya Mpok.
2: Iya.
0: Di sini tentu ada, masih ada nasi.
2: Oh tentu ada nasi juga ada di sana.
0: Masih ada nasi.
2: Oke.
0: Jadi memang tapi memang ada beberapa momen nih ya, kalau nggak papeda tuh kurang nendang gitu kok.
2: Ya, nggak usah jauh-jauh deh Mace. Mungkin kayak kita aja yang tinggal di Pulau Jawa ya, ya kan. Misalnya kita udah biasa makan nasi nih Mace ya. Terus ada jagung misalnya, ya, atau kentang goreng, tetap aja kurang rendang gitu. Tetap dicari nasi gitu ya, Mace ya. Kayak gitu ya.
0: Nasi gitu. Belum makan nasi, belum kenyang kalau belum makan nasi begitu.
2: Ya kurang lebih seperti itulah gitu ya.
0: Betul.
2: Iya, baik. Ya, Mace, kita break satu lagu lagi ya. Setelah itu kita bergabung, mudah-mudahan Burut sudah sampai ya. Ataupun kalau nanti belum sampai, boleh kita nanti mungkin via telepon aja bisa. Iya. Ya, kita break satu lagu dulu ya, Mace ya. Setelah itu kembali lagi menyapa tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama dari Perempat Manokwari, dan di sana masih bersama Mace Kartika, dan sudah hadir narasumber pada kesempatan kali ini di dari Perempat Manokwari ada Kakak Ruth ya, pemilik dari Sagu Bakar, pegiat UMKM yang ada di sana. Seperti apa nih keberadaan sagu sebagai makanan khas tradisi masyarakat Papua di generasi muda saat ini? Halo, selamat sore untuk waktu Indonesia bagian timur ya, Kak Ruth. Halo, Mace.
2: Iya, sih.
1: Iya, Mace Kartika.
2: Halo, iya.
1: Iya, kita langsung mulai ngobrol bersama Kak Ruth di sana ya.
2: Iya, langsung saja dengan segudang pertanyaan tadi ya, Mbak ya.
1: Iya, Kak Ruth, salam kenal dari Jakarta, Kakak.
2: Iya.
1: Iya, Kak Ruth, ini dari tadi sudah banyak yang punya pertanyaan nih, Kak Ruth, ya. Ada yang dari Padang, Pontianak, Kendari, Jakarta, Tanggamus, Lampung. Bahkan ini juga ada WhatsApp baru nih, Mace Kartika, dari Tabanan, Bali nih. Ada Bapak Arya atau Beli Arya yang tanya, katanya bagaimana cara untuk mengolah pengolahan sagu sampai siap untuk dimasak, memerlukan waktu berapa lama katanya, lalu makanan dengan menu sagu kira-kira lauk apa yang paling populer. Nah, tadi sebenarnya udah di spill sedikit sama Mace Kartika ya, kayak tadi apa, ikan kuah kuning gitu ya salah satunya ya, yeah. Lauk yang cocok ya yang biasa dipadukan dengan olahan sagu gitu, masakan sagu. Nah, mungkin bisa langsung dimulai saja obrolan di siang hari ini bersama Kak Ruth di sana dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan dari pendengar. Silakan, Mace Kartika.
2: Baik, terima kasih, Mpok. Selamat sore, Kakak Ruth. Kakak Ruth, ini tadi tuh sudah banyak banget yang menanyakan nih. Mungkin penasaran ya, Kakak Ruth, tentang di Papua ini kan memang sagu ini terkenal sekali. Nah, ini dari Padang, dari Pontianak, dari Kendari, dan dari Tabanan, ini memiliki pertanyaan yang sama nih, Kak Ruth. Bagaimana sih cara mengolah sagu ini di Papua untuk menjadi makanan pokok dan membutuhkan waktu berapa lama, serta ini tuh papeda atau sagu ini cocok nggak, atau cocok untuk lauk apa aja gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Kak Ruth.
3: Kalau untuk prosesnya tuh dari topok sampai apa, untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu itu, kalau paling tinggi satu minggu untuk tokok sagunya itu, untuk rendam lagi kan proses apa untuk menghasilkan dia punya serbuk sagu yang putih itu, sagu itu paling tinggi satu minggu. Terus untuk jadi sagu yang reforma paling tinggi kita jemur 2-3 hari, kalau tergantung cuaca.
2: Kalau cuaca kalau cuacanya lagi panas begini,
3: itu satu hari saja sudah
2: 11 harian atau berarti
3: tidak sampai 2 hari.
2: Oh, tidak sampai 2 hari.
3: Satu hari saja sudah kering, langsung kita ayak baru bakar.
2: Nah, kalau untuk mengolahnya, tadi kan penasaran nih, Kakak Ruth, bagaimana sih cara mengolah sagu menjadi papeda? Tadi kan saya sudah spill sedikit, mungkin ada tambahan. Bagaimana sih, Kakak Ruth, untuk mengolah sagu menjadi papeda yang enak, yang adonannya pas begitu?
3: Ya, kalau untuk papeda ya tergantung, kembali juga ada untuk sagunya. Kalau sagunya bagus, berarti papedanya juga bagus.
2: Nah, itu

0: Iya, baik, terputus ya. Rosemary Republik Manokwari. Iya, di sana tadi sudah ada sedikit obrolan bersama Ruth Buadi ya, yaitu owner dari sagu bakar.
1: Jadi di Sulawesi itu juga banyak olahan sagu. Nah, kalau di Papua ini apakah ada variasi olahan sagu selain papeda?
2: Kalau untuk sagu selain papeda ada bikin sagu korna, sagu bungkus yang dengan daun, ada sagu kacang juga.
1: Oh, itu rasanya manis kah atau
2: tergantung
1: yang buatnya. Oke. Jadi kalau tadi kan kita sudah membahas step-step untuk pengolahan dari sagu menjadi papeda dan variasi olahan sagu. Nah, kalau tadi ada bapak dari Abah ya, ada Abah yang menanyakan beliau pernah tinggal di pegunungan Bamenan. Ada ulat sagu. Abah ini penasaran apakah di Manokwari ini juga ada ulat sagu dan apakah dikonsumsi juga dan bagaimana cara mengolahnya nih Kakak Ruth?
2: Kalau untuk ulat sagu biasa kita tusuk jadi sate, baru bakar, baru makan. Ada juga yang makan menta.
1: Jadi ulat sagu. Ada yang makan menta, iya. Ada yang dibakar. Iya. Nah kalau makan mentah itu rasanya bagaimana?
2: Rasanya gurih.
1: Oh gurih. Kalau untuk yang bakar ya
2: sama juga
1: gurih,
2: sama
1: tapi
2: juga
1: ada rasa-rasa bakarannya begitu ya Kak. Nah kalau di sini kan sagu ini memang khas sekali ya Kak ya. Di luar pulau ini memang di luar Papua ini ada yang jual papeda, tapi bahan baku ini bukan dari sagu Kak, dari Aceh. Nah mungkin Kak Ruth bisa membedakan apakah papeda yang di Papua dengan papeda yang dijual di luar sana itu sama atau berbeda Kak?
2: Tidak beda, sama. Rasanya saja yang bisa tahu kalau ini dari tepung atau dari apa, biasa dari sagu apa kasbi juga kan, jadi bisa rasa dari rasanya.
1: Jadi memang beda ya Kak Ruth. Jadi memang dari kualitasnya juga beda, pengolahannya juga beda, dari awalnya juga ya Kak Ruth.
2: Untuk pengolahannya sama, dari semua pakai air dulu, misalnya untuk pengolahan dia jadi. Dan kalau aki kan juga disiram dengan air, sama dia pengolahan. Cuma rasanya sama.
1: Oh, rasanya beda. Tetap beda ya Kak Ruth, yang aslinya di sini. Nah, kalau di sini Kak Ruth, mungkin adakah lahan persawahan? Karena banyak juga teman-teman yang menanyakan, apakah di Papua ini tidak makan nasi? Apakah hanya sagu saja? Nah, apakah ada lahan persawahan dan mungkin ada variasi olahan selain menjadikan sagu ini jadi papeda? Mungkin ada yang kue sagu ya?
2: Iya, kue kering.
1: Iya, kue kering gitu. Kalau di sini masih ada sawah kan ya Kak ya?
2: Masih
1: ada sawah, tapi memang papeda ini tidak bisa ditinggalkan ya.
2: Itu makanan terbesar orang Papua.
1: Betul. Nah, jadi tadi tuh juga ada yang menanyakan, papeda ini cocoknya dikombinasikan dengan lauk apa ya Kak Ruth?
2: Kebanyakan dengan ikan kuning
1: dan
2: sayur
1: kangkung ya. Oh ya, kalau pengolahan ini kan Kakak Ruth kan sebagai owner sagu bakar nih. Nah, apa saja sih yang Kakak jual di sagu bakar milik Kakak ini? Apakah ada variasi banyak atau
2: cuma
1: ada ciri khasnya gitu?
2: Cuma sagu gula merah aja yang kita sering jual.
1: Oh, sagu gula merah.
2: Iya.
1: Jadi memang itu kalau pengolahannya bagaimana Kak?
2: Sagunya dijemur, kering, terus diayak lagi
1: sampai halus.
2: Sampai halus. Habis itu baru dicampur dengan kelapa, terus panaskan korna baru kita bakar.
1: Dan dicampur dengan gula merah
2: ya. Nah,
1: kalau untuk Kakak Ruth sendiri, ini kan pelanggannya kebanyakan dari orang tua, anak muda, atau semua usia nih Kak?
2: Semua usia.
1: Nah kalau Kakak Ruth ini mengenalkan olahan sagu ini kepada generasi muda ini, biasanya bagaimana Kak? Apakah mengikuti seumpama ada acara kita ikut berjalan di situ, atau seperti Kakak Ruth ada yang mewawancarai gitu di rumahnya gitu?
2: Untuk ini sering ikut UMKM.
1: Oh sering?
2: Ya, apa pameran?
1: Oh pameran juga ikut. Nah pernahkah Kak Ruth ini mengikuti pameran di luar Papua?
2: untuk luar Papua sementara saya tidak belum pernah ikut, kalau mama sudah.
1: Oh jadi, tapi ini memang dari generasi sebelum kakak itu juga sudah ada
2: orang tua.
1: Oh orang tua juga ini. Oke baik. Kalau UMKM ini kakak Ruth di sini yang menjual sagu dengan berbagai variasi ini apakah banyak kak?
2: Sementara kita yang buat sagu semua tergantung mama-mama, yang lain juga semua masih sama. Lalu cuma dari buat sagu forno belum ada.
1: Oh begitu, jadi memang banyak juga tapi mungkin beda tangan beda rasa ya kak. Nah kalau untuk pengolahan tadi sudah, kalau waktunya ini kira-kira berapa lama nih kakak Ruth untuk bisa menjadikan sagu menjadi makanan?
2: Kalau untuk yang kita bakunya sagu korna, tergantung bakar batunya juga apa kornanya juga.
1: Itu dibakarnya pakai
2: api?
1: Api dari arang atau dari kelapa?
2: Dari kayu.
1: Oh dari kayu, jadi ada aroma-aroma kayunya juga. Apakah kayunya harus khusus atau bebas saja?
2: Cuma khusus.
1: Oh ada khusus. Kayunya. Kayunya apa nih kakak Ruth?
2: Kayu mato atau kayu besi, kayak yang biasa sering kita bilang kayu besi. Kalau barangnya bagus.
1: Jadi memang juga ada treatment tersendiri ya kakak Ruth. Nah kalau menurut kakak Ruth ini, seberapa penting nih pak kak posisi sagu dalam kehidupan masyarakat Papua nih kak, baik dari sisi budaya maupun ketahanan pangan nih kak?
2: Sangat penting sekali untuk kita masyarakat.
1: Jadi memang harus dilestarikan ya kak ya. Nah menurut kakak Ruth ini dengan makanan yang semakin beragam yang masuk di Papua ini, seperti jajanan-jajanan yang sekarang banyak sekali ini, bagaimana ya kak ya cara kita tetap melestarikan sagu ini biar dikenal oleh masyarakat luas dan tentunya anak muda?
2: Nanti harus pakai media digital lagi untuk memperkenalkan.
1: Jadi mengikuti perkembangan zaman ya kak ya. Nah kalau menurut kakak Ruth nih, minat masyarakat khususnya generasi muda nih terhadap konsumsi sagu ini apakah sudah cukup tinggi dari tahun ke tahun atau malah mengalami penurunan nih kakak?
2: Cukup tinggi.
1: Cukup tinggi ya. Karena tadi ya kak ya. Variasi olahannya juga mengikuti perkembangan zaman, ada yang kita dicampur variasinya manis ya. Begitu ya kak ya. Nah kalau tantangan terbesar nih kakak Ruth, adakah nih kakak Ruth selama kakak Ruth ini menjadi owner sagu bakar, ada tantangan terbesar kah yang pernah dialami kakak Ruth?
2: Banyak, sangat. Itu terutama dari bahan baku sagu.
1: Oh dari sagunya, walaupun di sini sumber sagunya ya kak ya? Ya
2: kalau kita di khususnya Manokwari kan memang tidak ada pohon sagu.
1: Oh jadinya kak?
2: Kita ambil dari serut, dari wasior.
1: Jadi mungkin karena terkendala jarak juga ya kak ya? Nah, apakah sagu-sagu kakak Ruth kan tadi dari Wasior sama Surui, pernah nggak kak ngambil dari lokasi lain?
2: Sejauh ini belum.
1: Karena memang sudah yang namanya di situ ya kak?
2: Iya.
1: Apakah ada ciri khasnya sendiri kak atau sama saja rasanya?
2: Sama saja.
1: Sama saja ya? Nah, kalau tadi kakak Ruth sudah ngomong soal kita harus mengikuti perkembangan digital kak. Seperti apa nih kak, generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan apakah suatu budaya ini akan terus hidup atau justru perlu yang ditinggalkan. Apakah generasi muda juga harus ikut melestarikan melalui sosmed gitu ya? Jadi memang harus. Kita harus mengajak generasi muda untuk kita harus bangga nih saat ini harus ada. Iya, harus kita kenalkan. Jadi tidak hanya di Papua saja ya kakak Ruth, karena memang sagu ini tadi juga teman-teman dari Sulawesi, dari Ambon kan ternyata sagu itu juga ada di sana. Jadi memang kita tidak boleh untuk meninggalkan itu ya kakak Ruth.
0: Ya, baik. Kak Ruth dan juga Mbak Jakartika, waktu sudah mau mendekati jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak terasa
0: ya. Tapi yang paling terima kasih untuk obrolan siang hari ini di kesempatan kali ini ya. Mungkin bisa dikasih tahu juga nih dari Kak Ruth, Instagram atau sosial media yang dimiliki apa nih yang bisa kita lihat untuk sagu bakarnya. Ada enggak Kak Ruth?
2: Ada.
0: Ada apa Kak Ruth? Ya. Instagram atau Facebook?
2: di Facebook Rupwadi, di IG Rupwadi, di TikTok Dewi Kis.
0: Iya,
1: Dewi Kis.
0: Iya. Baik, kalau gitu nanti kita cari tahu deh ya, seperti apa sagu bakarnya Kak Ruth ya. Baik, terima kasih Mbak Cikartika, Kak Ruth sudah hadir di Studio Perempat Manokwari. Terima kasih ya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya, Mbak Cikartika dan juga Kak Ruth. Salam sehat dan sukses selalu. Ya, itu dia Abang-abang Perempat di Nusantara, obrolan di kali ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat.

tahapan awal seleksi yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jakarta Selatan, Ali Murtado, di Ruang Antasari, kantor wali kota setempat. Ajang tahunan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kembali menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, wawasan, serta kepedulian mereka terhadap budaya dan juga pembangunan Jakarta. Menurutnya, langkah awal yang diambil para peserta adalah modal penting untuk meraih berbagai peluang di masa depan, sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, memperingati bulan Bung Karno, Pemkot Surabaya menggelar pameran bertajuk Aku Arek Surabaya. Tujuannya untuk menghidupkan kembali jejak sejarah presiden pertama di Kota Pahlawan. Pameran Aku Arek Surabaya digelar di tanggal 6 hingga 19 Juni 2026 di Basement Alun-Alun Surabaya. Kepala UPTD Museum dan Gedung Seni Balai Budaya Kota Surabaya, Saidatul Ma'munah, mengatakan pameran dirancang untuk menghadirkan kembali kisah Bung Karno dari sudut pandang yang lebih dekat dengan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Lanjut lagi Abang dan Kakak, bersama saya Sahnan di Pro 4 Medan. Abang dan Kakak, sampai pukul 15.00 nanti Sahnan akan setia menemani waktu santai Abang dan Kakak dengan deretan lagu-lagu keroncong yang penuh kenangan dan beragam informasi yang menarik. Abang dan Kakak, tadi kita bahas sagu ya di siaran budaya berjaringan. Dijelasin sedikit nih untuk Abang dan Kakak, sagu adalah tepung atau pati yang diperoleh dari pemrosesan teras batang pohon rumbia atau pohon sagu. Nah, sagu merupakan sumber karbohidrat utama yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat di Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku. Nah, ya sagu ini juga bisa diolah menjadi bubur kental yang disebut papeda. Mungkin Abang dan Kakak sudah sering dengar ya terkait dengan sagu dan papeda ini. Sekian informasinya. Jangan kemana-mana Abang dan Kakak, Sahnan akan puterin salah satu lagu keroncong yang sangat viral juga dan sering dijadikan sebagai backsound di media sosial. Dan backsound itu biasanya di Candi Prambanan. Jadi jangan kemana-mana Abang dan Kakak, tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.
1: Irama musik keroncong Indonesia selama 1 jam mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

Lanjut lagi ya Bang dan Kakak, Pro 4 Medan itu tadi dari lewat angin wangi atau lewat angin malam, salah satu lagu yang menurutku Abang dan Kakak sangat romantis. Apalagi kalau bapak-bapak yang sering minum kopi di luar rumah malam-malam, mungkin dia akan mengingat-ingat kembali kenangan-kenangan cinta di masa lalu ya Abang dan Kakak. Tapi kita nggak boleh selalu

gelas kaca.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: takut megang kan. Napas tertahan dan gol.
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4, Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
2: lebih dalam,
1: dan
2: lebih bermakna.

Lanjut lagi abang dan kakak, masih barang Sahnan di Perempat Medan. Abang dan kakak, itu jadi lagu dari Edi S. Putra, Dinda Bestari, tentunya versi keroncong. Abang dan kakak, di Kota Medan dan sekitarnya musimnya mungkin lagi musim peralihan, kadang hujan, kadang terik matahari, kadang-kadang nggak ngerti lah kita, ya kan, banyak kali lah musim-musim ini sekarang. Nah, di masa pangkaroba ini virus lebih mudah berkembang biak. Jadi saran abang dan kakak, sebaiknya kita gunakan rempah khas tanah Batak dan sekitarnya untuk meningkatkan suhu tubuh dan melawan infeksi. Nah, beberapa saran ini abang dan kakak. Ada andaliman. Tidak hanya sekedar bumbu masak, andaliman memiliki kandungan antioksida tinggi yang mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan abang dan kakak bisa juga menjadikan campuran dalam seduhan air hangat atau memastikan penggunaannya dalam asupan harian. Dan selain itu ada juga jahe merah atau kunyit. Bahan ini melimpah di Sumatera Utara tentunya abang dan kakak. Konsumsi rutin wedang jahe atau kunyit asam dapat juga membantu mengatasi peradangan anti inflamas yang sering muncul saat cuaca-cuaca tidak menentu. Mungkin kayak cuaca-cuaca kali ini ya abang dan kakak, kadang hujan, kadang panas, petir lagi banyak, angin kencang, ribut lah semua sekota Medan ini abang dan kakak. Nah, masih di persoalan cuaca, BMKG memperkirakan cuaca Kota Medan hari ini didominasi berawan pada siang hari dan berpotensi turun hujan. Dan di luar juga kayaknya mendung abang dan kakak. Sedang pada malam hari dengan suhu berkisar antara 16 sampai 33 derajat Celcius, secara regional wilayah Sumatera Utara dilanda fenomena cuaca ekstrim dan suhu panas maksimum yang tercatat sampai mencapai 36,5 derajat Celcius. Mungkin cuaca ini bisa berubah-ubah juga abang dan kakak. Mungkin nanti malam atau sore hujan deras lagi, petir lagi kan abang dan kakak. Jadi sekian info abang dan kakak. Jangan kemana-mana, tentunya masih banyak lagu-lagu alunan keroncong yang akan menemani waktu abang dan kakak. Mungkin ada yang lagi santai, dan kalau di jalan mungkin sedia payung ya abang dan kakak sebelum hujan. Jadi tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara. Karena

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ibu sana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Sapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

pagi Abang dan Kakak Pro 4 Medan Suara Budaya Nusantara. Itu lagu dari Guys ya, Jika Cinta Dia, yang barusan menemani Abang dan Kakak. Jika cinta dia itu mungkin jika kita pernah mencintai dia. Namun cinta itu sebenarnya bukan tentang pengorbanan seutuhnya, tetapi cinta juga kadang berbicara tentang ikhlas melepaskan orang yang kita cintai untuk kebahagiaan dia. Abang dan Kakak, sedikit informasi bahwasanya dalam menjaga budaya di Indonesia atau di Sumatera Utara khususnya, banyak hal yang harus kita jaga. Contohnya adalah bahasa daerah yang ada di Sumatera Utara, seperti bahasa daerah Toba, Karo, Melayu, dan masih banyak lagi bahasa daerah kita. Nah, saran nih buat Abang dan Kakak, mungkin kedepannya bahasa daerah ini bisa saja kita lupakan dan dilupakan oleh generasi-generasi muda. Nah, caranya agar bahasa daerah kita tetap ada, sembari berbicara kepada anak, mungkin anak-anak kita, teman-teman kita, gak apa-apa nih Abang dan Kakak, kita selipkan bahasa-bahasa daerah kita. Walaupun gak dianggap baku, tapi setidaknya kita mau menjaga adat budaya bangsa Indonesia ini. Karena sejatinya bangsa Indonesia berdiri dari sejarah dan dari budaya-budaya yang selalu kita jaga. Nah, Abang dan Kakak, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Dato' Tajri Akbar, sarjana hukum dari Kejuruan Meter Bulan Doli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang dan kakak, P4 Medan, 1 jam telah berlalu bersama alunan musik keroncong yang menenangkan jiwa. Abang dan kakak, kita cukupkan perjumpaan hari ini. Namun jangan pernah berhenti untuk terus menjaga budaya kita dan menjaga bahasa-bahasa daerah kita. Tetaplah sehat dan bahagia. Saya Sahnan Siregar pamit undur diri dari ruang dengar abang dan kakak. Sampai bertemu kembali. Dan setelah ini abang dan kakak akan ditemani oleh rekan saya Hanum Hutasud yang cantik di Pro 4 Medan. Tetap di Pro 4 Medan, suara budaya Nusantara.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspres

0: Ayo kita pulang. Ini sudah mulai mendung dan ini sudah mulai gemuruh nih.
1: Bentar Pak Lukman, nanggung nih. Sedikit lagi selesai ini.
0: Ah, Pak Ita, petir loh. Apalagi ini sawah luas dan ini. Ah, udahlah. Cepat ya Pak Ita ya. Aku duluan ya.
1: Iya Pak Lukman, duluan aja.
0: Wani, itu Pak Ita. Kena petir. Kena petir. Panggil warga.
2: Maita kena petir. Maita kena petir.
0: Tolong.
2: Tolong, Maita kena petir.
3: Jangan bermain di sawah saat hujan, terutama jika disertai petir, karena sawah dan air dapat menjadi jalur konduksi listrik dari sambaran petir. Perompar FM, suara budaya, Nusa.

0: Yahoo.
1: Emang bisa di-post di acara itu?
0: Bisa dong. Caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Pro 4 Medan 061-846-3115 atau chat WhatsApp-nya di 0811-614-4248. Prodangdut, makin asik nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang dan Kakak, di mana saja Anda berada. Senang sekali ya kamu yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam segmen acara dan lagu-lagu yang menarik ya, yang akan Anda hadirkan di sepanjang sore hingga malam hari nanti ya. Diawali ini pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita ada di Prodangdut. Makin asik makin yahut ya. Buat Abang dan Kakak yang mau request lagu boleh di 0618463115. Ternyata sudah ada nih yang bergabung ya, baru aja dibuka langsung ada yang nelfon. Halo Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut.
0: Yahut, yuhu, apa kabarnya?
1: Kabar baik ya Kak Hanum.
0: Alhamdulillah sehat, Cynthia.
1: Akhirnya kita pertama jadi
0: ya. Iya dong, alhamdulillah ya, langsung ya.
1: Saya kayak agak payah sampai malam sore Hanum.
0: Cuman Cynthia yang bilang.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Apa tuh dari Zaskia Gotik?
0: Zaskia Gotik ada banyak, mau yang mana?
1: Itu yang dia, Ajari Aku Tuhan.
0: Dari Aku Tuhan?
1: Ajari Aku Tuhan.
0: Ajari Aku Tuhan apa judulnya itu?
1: Iya, yang jadi Ajari Asosi Gotik juga.
0: Judulnya Ajari Aku Tuhan?
1: Iya, musik jadi Asosi Gotik juga.
0: Oh iya, coba.
1: Baru tahu
0: aku.
1: Ada itu.
0: Aduh, aku tidak tahu ternyata ada judulnya seperti itu ya.
1: Ada.
0: Bentar ya, aku cek dulu. Ajari Aku Tuhan Zaskia Gotik ya?
1: Iya, ada tuh.
0: Zaskia Gotik Ajari Aku Tuhan. Oh iya, ada rupanya, baru tahu. Padahal ini lagunya lagu lama ya.
1: Enggak apa, boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Oke deh, nanti Anu beterin ya.
1: Sama saat di malam, 8.
0: Kang Kiki.
1: Kiki, oh
0: iya. Oke deh, makasih Cynthia ya.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ternyata lagunya Ajari Aku Tuhan. Kok aku jadi ingatnya siapa itu ya, yang dulu viral dulu. Kita buka lagi ya di 0618463115. Boleh juga dari WhatsApp kita nih ya, di 0811 614 4248 ya. Halo, Prodangdut.
1: Makin asik makin yahut. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Umi Sari.
1: Kembali, apa kabarnya Mbak Anu yang cantik manis dan Mbak Ambaho? Suaranya merdu.
0: Sehat-sehat selalu lah. Gimana kabarnya Umi Sumi?
1: Alhamdulillah sehat juga. Ini sangat berapi ya.

0: ya malam. Ya sebenarnya udah sering di puter, tapi suka nyanyi-nyanyi lagunya ya kan. Setelah jumpa pertama dari Dalaila sama Musiladi.
1: Bentar ya, setelah jumpa pertama?
0: Iya. Ada mana?
1: Dalaila
0: sama Musiladi.
1: Tunggu ya, Anum cari dulu ya, Ida Laila. Setelah jumpa pertama?
0: Iya, ada.
1: Ada.
0: Ah, baca deh mana?
1: Oke deh, nanti anak
0: kita ini. Mungkin-mungkin lagunya mana? Mana semua keluarga selalu mana ya semua keluarga dimanapun berada ya mana?
1: Amin.
0: Mohon mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, lancarkan rezekinya seperti air mengalir ya mana?
1: Amin.
0: Dan mana terima kasih waktunya mana?
1: Iya.
0: Selamat sore sampai tempat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Sumi ya, yang selalu belaem-belaem katanya ya. Request lagu Ida Laila setelah jumpa pertama, itu judulnya katanya ya. Masih kita buka lagi lah ya, yang mau request lagi boleh di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp kita nih di 0811614428. Kita buka lagi ya di 0618463115. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo.
2: Assalamualaikum Kak Anu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok suaranya kecil sekali.
2: Ya, orangnya besar, suaranya kecil enggak apa-apa Kak Anu.
1: Ini Bang Lumi.
2: Iya Kak Anu.
1: Ini orangnya di mana? Handphonenya di mana ini kayaknya ini?
2: Handphonenya udah di depan ini, depan garasi, depan garasi, depan mulut udah.
1: Oh, keren di depan gang. Mau request lagu apa ini?
2: Lagunya itu ada Kak Anum, Melilida Kak Anum.
1: Melilida?
2: Asmara.
1: Apa judulnya?
2: Getar Asmara.
1: Getar Asmara. Yang nyanyi siapa tadi?
2: Meli.
1: Meli.
2: Meli ya.
1: Melili ya, Melili kan?
2: Ya betul.
1: Ah, tar ya, ini yang kemarin pernah di request ya?
2: Nah, ini yang baru lagi Kak
1: Anum. Oh, ini yang baru lagi.
2: Getar Asmara.
1: Melili.
2: Getar Asmara.
1: Getar ya?
2: Ya getar, getar.
1: Getar asmara, asmara. Oke, ada nih lagunya.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kecil kali lah suaranya memang Bang Lumi. Iya itu tadi Bang Lumi ya. Request lagu Melili Getar Asmara. Langsung aja deh handphone puternya, lagu-lagu yang udah masuk ya, biar gak berlama-lama, biar puteran lagunya cepet nih ya. Anu makan adurkan nih lagu Ajari Aku Tuhan dari Zaskia Gotik. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Program Minan Suara Budaya Nusantara.
3: Ya.

Makin laru Indonesia berdangdut. Indonesia.

0: itu tadi lagu yang direkam sama Bang Lumi ya. Kita buka lagi ya di 0618463115 atau boleh dari WhatsApp di 0811614428 ya. Ini sudah ada yang dari WhatsApp, kita baca dulu ya. Berodang dulu, assalamualaikum Kak Hanum, Kak Ira Tarigan di Prapat nih, lagu Gak Lagi-Lagi Ah Ice Trisnawati. Kak Hanum selamat sore. Selamat sore Ice Krisna Trisnawati ya. Ice Trisnawati ada enggak ya? Coba nanti kita cek dulu ya. Nah, buat abang mereka yang mau request lagu lagi, Hanum masih buka ya di 0618463115. Langsung nyambut ya kalau udah dibuka langsung dianya. Halo, Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin yahut ya. Iya dong. Langsung disambut, sampai yang gak nyambut baru
0: kasih. Iya, kirain disambut gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, Riri sehat, Kak juga sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hii, yang mau liburan deh.
0: Eish, masih lama. Masih lama.
1: Lagunya Hidup Gaya Bebas Kak, coba kita cari dulu kan.
0: Ngeri kali ya, hidup gaya bebas ya.
1: Hidup gaya bebas, hidup gaya bebas.
0: Siapa yang nyanyi itu?
1: Pokoknya gak cari aja deh. Lu cari siapa yang nyanyi, pokoknya judulnya Hidup Gaya Bebas.
0: Hidup Gaya Bebas.
1: Iya.
0: Lagu dangdut.
1: Ada.
0: Lagu dumdat. Coba cek dulu ya.
1: Adalah apa sih yang gak ada di promo.
0: Lagunya DJ.
1: Iya, enak
0: itu. Oke deh, tapi ini dangdut ya, dangdut remix katanya. Gak apa-apa, kalau lagunya DJ aja gak dangdut gak mau.
1: Ya, tadi mau minta robotik sih, tapi
0: udah ada pula ya.
1: Iya, buat kakak. Itu kan lagu itu memang udah lama itu kak. Semalam baru minta sama Kak Selly, rupanya ada juga request udah nih kan. Buat kakaknya si Asalwi ya. Selamat juga sampai tuntas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita buka lagi lah ya. Ini Ice Trisnawati Gak lagi-lagi ada ya, nanti kita puterin. Kita buka lagi ya di 0618463115 ya. Biar kita sambil nunggu-nunggu juga nih azan sholat asar nanti tepat pukul 15:59 ya. 50 berapa ya? 53 rupanya ya. Halo, Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin nyau.
0: Yahut, dengan siapa di mana?
2: Dengan siapa?
0: Dengan siapa di mana?
2: Oh, dengan Kiki di Sibolga.
0: Kiki?
2: Iya, yang di kota.
0: Di kota Sibolga, jauh banget ya.
2: Iya, ini kan Jakarta Medan kan?
0: Iya.
2: Iya, ini menganggap ke apa ya, kalian bisa tahu.
0: Ini Kak Hanum.
2: Iyalah, selain kompel banyak Kak Ania. Ini kalau bisa tahu ini lagu-lagu apa ya? Lagu
0: ini lagu dangdut, lagu dangdut terbaru bisa.
2: Dari apa aja lah, dari ya, COD.
0: COD?
2: Iya.
0: Apa itu?
2: Itu lagunya.
0: Kirain Cash and on Delivery.
2: Iya, COD.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Banyak penyanyinya itu.
0: COD lagu dangdut ya?
2: Iya.
0: Gaya Yobi?
2: Oke.
0: COD cinta mau ngomong doang ya?
2: Iya, cinta mau ngomong doang.
0: Ngomong doang. Cuma ngomong-ngomong rupanya.
2: Ngomong-ngomong, kita kan cuma ngomong-ngomong di situ dah.
0: Baiklah.
2: Akunya bayar buahnya Medin semua dalam kompak.
0: Iya.
2: Dari titik yang ada di kota Sibolga.
0: Oke.
2: Buahnya kakak, selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Oke. Baiklah.
2: Makin ya.
0: Terima kasih ya, dari Sibolga, jauh banget ya Kiki dari Sibolga nih ya. Request lagu Gaya Yobi yang COD katanya. Kita buka lagi deh ya biar kayaknya nanti pas kena azan sholat ini nih ya. Satu dua kita hitung dulu pas gak ya waktunya. Ini 3 menit, ini 6 menit. Oke deh, langsung aja deh kita puterin aja lagunya biar gak lama-lama, biar nanti gak ada terpotong lagunya ya. Pastikan abang dan kakak tetap di Prompat Medan Suara Budaya Nusantara. Ada Ice Trisnawati, Gak Lagi-Lagi.

0: Pekan Budaya pukul 15 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya azan sholat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Nusantara ya, buat abang dan kakak yang mau request lagu dangdut lagi masih nunggu kayak di 0618463115. Halo bro dangdut,
1: makin jauh. Dari Pak Jainal Tanjung.
0: Iya, apa kabarnya Pak Jainal Tanjung?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Anum?
0: Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Alhamdulillah. Panas ya harinya ya?
1: Iya, terik ini.
0: Terik banget ini. Mau request lagu apa ini Pak Jainal Tanjung?
1: Lagu dari Cici Paramida.
0: Cici Paramida yang mana?
1: Judulnya Bulan Merindu.
0: Bulan Merindu.
1: Iya.
0: Cici Paramida. Cici Paramida. Bulan Merindu.
1: Iya.
0: Bulan.
1: Bulan yang bisa bulan jadi kata
0: itu. Bulan kata Bang Marlon bulan.
1: Ah iya bulan.
0: Bulan.
1: Artinya bulan itu.
0: Iya Cici Paramida ya Dani.
1: Iya.
0: Oke deh nanti anu putar ini ya.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca dulu yang dari WhatsApp nih. Ada Bu Ratni. Bu Ratni di Martubung ya. Bro Dangdut makin nasi makin nyahut. Sehat Mbak Hanum ya. Bu Ratni mau request lagu Mobil dan Bensin dari Santa Hoki. Makasih, assalamualaikum. Banyak kali gak bisa masuk sama Mbak Hanum katanya. Maaf Mbak Hanum katanya. Oh salah ketik tadi ya. Oke deh nanti Hanum puterin ya lagu Mobil dan Bensin. Terus ada Ahmad ya. Assalamualaikum kak, nama saya Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 ya kak. Boleh request lagu Seperti Masih Mati Lampu kak, buat kakak metugas sampai tuntas ya kak. Makasih kak. Kak mau siarkan kak apa maksud PLN daerah kami Padang udah 5 jam. Oh iya iya iya. Mungkin karena memang lagi bergiliran ini Ahmad ya. Karena juga di rumah Anum tadi mati lampu. Pas baru berangkat tadi baru hidup lampunya. Sabar aja dulu ya. Karena memang kalau dari informasi PLN sendiri ada beberapa titik tower yang memang rusak karena kemarin yang hujan badai disertai angin ya. Jadi kemungkinan untuk beberapa hari ke depan kita masih ada pemadaman bergilir dengan berbeda-beda waktu ya. Sabar aja ya Ahmad ya. Mudah-mudahan sih secepatnya pulih ya. Kita langsung aja nih puterin lagunya karena sudah ada 3. Lagu pertama nih Cici Paramida Ulan Merindu ya, yang diriku sama Pak Jainal Tanjung. Nanti dilanjutkan dengan Mobil dan Bensin yang diriku sama Bu Ratni. Dan terakhir nanti Seperti Mati Lampu ya sayang ya. Dari Ahmad ya, yang request dari Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4. Untuk itu selamat mendengarkan ya.

0: Iya, terima kasih Bang Nana Kamasi di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Itu tadi lagu yang direkos sama Ahmad di Helvetia ya, yang katanya masih mati lampu. Jadi judulnya seperti mati lampu ya. Nah, buat Abang dan Kakak yang mau request lagu lagi, boleh ya di 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
1: Makin asik, makin nyahu.
0: Yuyu, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mas Aska di Deli Tua.
0: Apa kabar Mas Aska?
1: Alhamdulillah sehat luar dalam.
0: Iya, gimana di sana, mati lampu juga kah?
1: Enggak, aman di sini.
0: Aman sentosa ya, ganti-gantian ya, sepertinya ya.
1: Ya nampaknya
0: ya. Iya. Mau dikas lagu apa ini?
1: Dari Bang Haji Roma Irama.
0: Bang Haji Roma Irama mau lagu apa ini?
1: Musim Cinta.
0: Musim Cinta, Roma Irama. Musim Cinta. Bentar ya, Roma Irama. Ada sepertinya, cuman kita harus cek dulu, betul enggak ya kan?
1: Iya.
0: Nanti salah ya kan?
1: Nah, salah dikit enggak apa-apa.
0: Maaf, Musim Cinta. Musim iya. Cinta. Musim mana musim
1: duit,
0: cinta?
1: Ya, duit, ya.
0: Oh, duitnya sama siapa ini?
1: Mas apa ya? Elia Kadam.
0: Elia Kadam. Kita coba cek di sini ya. Musim Cinta Roma Irama. Irama. Musim Cinta. Ada nih. Requestnya sama Lep. Bukan sama ini. Lata Magesar.
1: Boleh juga lah itu, nggak apa-apa.
0: Iya, ini orang India.
1: India ya. Ya kalau dia sama kakak pun nggak apa-apa.
0: Oh, nggak pandai. Suaranya aja yang dangdut. Tapi nggak pandai nyanyi dangdut ya.
1: Alah, pura-pura kakaknya.
0: Iya dong. Nanti aku puterin ya lagunya ya.
1: Oke kak, terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Abang dan Kakak yang mau ikut lagu lagi masih bisa ya sampai pukul 17 nih di 0618463115. Ini kenapa datang mari? Halo ya, mau request lagi boleh ya di 0618463115. Halo.
2: Sore makin nyahut.
0: Yuhu, dengan siapa di mana? Pura-puranya ya, pura-puranya nih ya. Dengan siapa di mana? Apa kabar Farida Hanum?
2: Kabarnya alhamdulillah, walaupun udah lama enggak on air.
0: Iya, alhamdulillah. Mati lampu enggak di sana?
2: Entah udah siap apa belum, enggak tahu ini.
0: Kemana rupanya?
2: Belum mati lampu.
0: Oh, belum mati lampu. Nanti kayaknya jangan ya, kalau bisa jangan mati lampu ya. Mau request lagu apa ini?
2: Lagunya Dikejar Badai.
0: Siapa yang mengejar badai?
2: Kejar badai.
0: Oh, kita yang dikejar badai.
2: Mengejar badai yang DJ.
0: Ini siapa? Mengejar, mengejar.
2: Yang DJ perempuan dia.
0: Badai. Ini lagu dangdut atau enggak?
2: Dangdut.
0: Dangdut DJ ku buat ya, biar enggak ini ya. Dangdut koplo enggak mau.
2: Kan semua dari tadi udah koplo ya kan.
0: Enak lagu koplo.
2: Ya, enggak semangat.
0: Dangdut, dangdut. Mana dangdutnya? DJ aja yang ada di sini. Mengejar mengejar badai.
2: Mengejar.
0: Oke, ada ini kayaknya. Ada ya nanti.
2: Itu penyanyinya.
0: Hah?
2: Siapa itu penyanyinya?
0: Yang cewek kan? Yang cewek nyanyi siapa ini, enggak ada namanya memang.
2: Enggak ada ya.
0: Revina Alvira.
2: Hah?
0: Revina Alvira.
2: Oh, itu mungkin pokoknya perempuan dia kok DJ.
0: Oh, iya. Yang aslinya pun perempuan kok, Wawa Marisa.
2: Oh, laki-laki kan ada Dayu Age, ada Adibal yang ngepal lagu dangdut itu.
0: Iya.
2: Ya.
0: Oke deh.
2: Yo. Sampai jumpa. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya di 0618463115. Yang mau request ya, masih anu buka nih. karena untuk Brodangdut Maki Asik Maki Mahut itu sampai pukul 15 waktu Indonesia. Pukul 15 balik lagi dong kita ya. Aduh gak siap-siap aku nih siaran berat ya. Sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat nih sudah ada yang bergabung. Halo.
3: Halo.
0: Ya akhirnya bergabung dianya.
3: Baru dapat naik berem.
0: Buratnya agak jauh sih kita sama radionya Burat nih.
3: Ya bulan itu warna burungnya lagi lanting itu.
0: Oh jangan dong nanti gak bisa dengerin Hanum. Mari kau selagu apa ini Burat nih?
3: Ada yang lagu sakit gigi.
0: Kenapa sakit gigi sih Megi Jet? Sakit gigi ya. Lebih baik sakit gigi.
3: Alhamdulillah. Kalau Ipanya
0: dapat dong. Makanya ibu agak-agak terakhir. Memang kalau agak-agak terakhir pasti dapat.
3: Kenapa?
0: Kalau agak-agak terakhir pasti dapat.
3: Iya,
0: karena nggak ada lagi yang gabung kalau udah di akhir-akhir.
3: Alam pun saya kali sama Mbak
0: Hanum. Banyak penggemar Hanum sih, sok kali.
3: Banyak kali penggemar.
0: mau
3: kami itu.
0: Di sana mati lampu nggak?
3: Tadi jam 10:30 mati, kemudian jam 10:30 tidur.
0: Jangan-jangan kita satu aliran bu, satu rumah kita ini kayaknya.
3: Sama ya?
0: Sama, tadi anak 10:30 mati. Setengah 12, pokoknya jam 11 lah bu, baru itu.
3: Iya, gitu ya sekiranya. Jadi kan pas bu Lani punya nanti, mati, nanti jam mati juga.
0: Iya.
3: Ya kan, itu kan gak mati.
0: Ada juga untungnya ya.
3: Kalau nggak masak di dandang lah, nak amin pak ya.
0: Ih capek kali loh masak di dandang. Untung aja, ada juga untungnya ya.
3: Untung ya. Bayar nggak
0: deh
3: ya.
0: Oke deh, iya bu ya.
3: Ini kayak dibutuh nanti lagi.
0: Iya, karena ibu kan udah nelfon, tadi kan WA, nggak apa-apa ya.
3: Iya, makasih, karena coba nih jadi
0: R. Oke, dapet ya.
3: Makasih.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bu Ratmi ya. Request lagu sakit gigi Mogi Jet katanya. Oke deh, langsung nanti aku puterin ya. Kayaknya langsung kita puterin aja. Nanti kalau misalnya ada sempat lagi waktu, nanti kita buka lagi teleponnya sekali lagi kayaknya itu nanti baru bisa ya. Pastikan Abang dan Kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ini ada lagu Roma Irama featuring Lata Magaskar dengan judul Musim Cinta.

baik sakit gigi ya daripada sakit hati katanya Gizet ya. Requestan dari Bu Ratni di Martubung. Wow, sudah menjelang pukul 17 nih ya. Terima kasih buat abang dan kakak yang sudah bergabung hari ini, ada banyak ya. Ada banyak, sekitar 11 orang ya. 11 orang, coba kita hitung dulu ya, 11. Mana dia tadi? Catatanku tadi mana ya? Ada Bu Ratni tadi, ada Mas Aska ya. Terus ada Farida, ada Ahmad, ada Pak Zainal Tanjung, ada Ririn, ada Kiki di Sibolga, ada Kak Ira Tarigan, ada Bang Lumi di Lubuk Pakam, ada Umi Sumi, dan ada Cynthia tadi yang sudah bergabung ya, menemani Hanum di Pro Dangdut Makin Asik Makin Yahud ya. Sudah 2 jam berlalu ya. Nah, beberapa teman-teman yang mau request lagu boleh, tapi besok ya, jangan sekarang, udah selesai kita ya. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Yang mau request lagi boleh untuk esok hari ya, di Pro Dangdut Makin Asik Makin Yahud. Tetap ada dari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya ini yang nanti pukul 17 sampai pukul 17.30 itu ada jazz musik. Akan menghadirkan lagu-lagu pastinya ya, lagu-lagu yang asik, yang enak, yang bikin nostalgia ya. Nostalgia gak tuh ya namanya. Dan nanti dilanjutkan tepat pukul 17.30 ada Mutiara Sore. Jadi pastikan abang dan kakak tetap di Brompat Medan, suara budaya Nusantara. Ada Beruni Raja nih ya, Center Foundation.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Fajri Akbar, sarjana hukum dari Kejuruan Meter Bulan Doli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Akhir, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Oh, Ibu Sana, saya M. Zahrin Piliang, Tua Majelis Adat Budaya Masyarakat Pasisi, MAPSI, Tapanuli Tengah Sibolga, berkedudukan di Medan, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, Dusana.

Amak pargual pargocci, paridaan na suksuk, parlopan na tawo. Takas do di wotohamu, roro hami di sor robongan sian raya. Jadi parmusik nami, baik kamu majo lagu, posni urmai. Mose!

0: Bungi. Nabas tertahan dan gol.
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia
1: lebih dekat,
2: lebih dalam,
1: dan
2: lebih bermakna.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sabang dan Kakak masih di Perombak Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan tausiah Mutiara Sore bersama dengan Al-Ustadz Dr. Haji Samsul Hadi dengan topik 3 cara membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Untuk itu, untuk Abang dan Kakak, selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما فعليه بالعلم. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu, ku anfusakum wa ahlikum naro, wa kutuhan nasu wal hijarah, alaiha malaikatun giladun sidad, la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul adzim. Pendengar RRI pada kajian Mutiara Sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan judul tausiah kali ini, tiga cara membangun keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Ajaran Islam mengajarkan bahwa hidup dalam rumah tangga haruslah ada ketentraman, jiwa sakinah, rasa cinta mawaddah, dan rahmah kasih sayang. Dijelaskan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa mi ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, inna fi dhalika layatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam rumah tangga, baik istri maupun suami harus saling memahami apa hak dan kewajibannya, apa kekurangan dan kelebihannya, dan melakukan semua kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan memahami semua itu, insyaallah rumah tangga akan menjadi sakinah, ketentraman, mawaddah, rasa cinta, dan rahmah kasih sayang. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa mendoakan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian sebagai suami atau istri, hendaknya memahami masalah tersebut adalah ujian dari Allah untuk semakin menguatkan rumah tangga yang dijalani. Ketika timbul suatu masalah, langkah awal adalah saling introspeksi diri sendiri. Dengan hal tersebut, maka dapat saling memahami satu sama yang lain, saling maaf, dan dimudahkan urusannya ketika ada masalah yang dihadapi keluarga tersebut. Mendengar RRI pada kajian Mutiara Sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam tiga kajian, yaitu tiga cara membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang pertama, dalam membina keluarga haruslah dengan cara yang baik, mu'assarah bil ma'ruf. Dijelaskan dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, fa'asa an taqrahu wa'asiruhunna bil ma'ruf fa'in karihtumuhunna khairan kasira. Sayyaw wa yaj'alallah. Artinya, dan pergaulah mereka istri-istrimu secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikannya padanya kebaikan yang banyak. Sebagai seorang suami, haruslah menghargai istrinya, memahami perasaannya, serta mengetahui kebutuhan istrinya. Kebutuhan itu tidak hanya berupa materi, tetapi juga dalam bentuk pengertian, penghargaan, kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa diperlukan. Kemudian istri jangan diperlakukan sebagai seorang yang harus selalu tunduk pada suami. Namun bukan berarti istri harus melawan suaminya. Istri harus diajak bermusyawarah dan berunding dalam segala hal, mencakup masalah keluarga yang dihadapi dan untuk rangkaian-rangkaian masa depan. Apa saja yang akan dilakukan dan diperbuat selama itu menyangkut masalah rumah tangga, maka perlu adanya perundingan antara suami dan istri. Istri adalah mitra bagi suaminya. Pendengar RRI pada kajian Mutiara Sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dalam membina keluarga, adalah kepemimpinan keluarga ada pada suami. Karena kodrat fitrahnya laki-laki itu memang lebih kuat dari wanita. Tidak mungkin wanita yang akan memimpin, dan tidak mungkin pula tanpa pimpinan. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadlallah wa bima anfaqu min amwalihim ba'dhum. Artinya, kami kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, dan karena mereka lelaki telah menafahkan sebagian harta mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini menjelaskan kepemimpinan keluarga ada pada laki-laki atau suami. Karena tanggung jawab suami adalah menafkahi keluarganya. Jangan sampai istri dan anggota keluarga lain menderita. Oleh karena itu, peran suami sangat besar bagi kesejahteraan, kebahagiaan, keharmonisan rumah tangga, agar tercipta sakinah, mawaddah, warahmah. Pendengar RRI pada kajian Mutiara Sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam membina keluarga hendaklah menjaga keluarga agar terhindar dari siksa api neraka. Dengan cara membina keluarga untuk senantiasa melaksanakan ibadah yang diwajibkan, kemudian ibadah sunnah, serta menjaga akhlak keluarga mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Semoga keluarganya menjadi keluarga yang pribadi, yang soleh secara individual dan soleh secara sosial. Jelaskan dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nasu wal hijarah. 'Alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Pendengar RRI pada kajian Mutiara Sore yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjaga keluarga dari siksa api neraka itu penting. Untuk itu anak, istri senantiasa diberikan bimbingan keagamaan agar senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Demikianlah kajian ceramah Mutiara Sore pada kesempatan kali ini yang dapat disimpulkan. Agar membangun keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah. Sehingga terjadi ketentraman jiwanya, yaitu sakinah. Rasa cintanya kepada keluarga, mawaddah, dan rahmah, kasih sayang terhadap keluarganya. Yang pertama, hendaklah membina keluarga dengan cara yang baik. Jika ada masalah, hendaklah dimusyawarahkan. Yang kedua, menafkahi keluarganya, tanggung jawab suami. Jangan sampai istri dan anggota keluarganya menderita karena suami tidak mau bekerja. Yang ketiga, menjaga keluarganya agar terhindar dari siksa api neraka. Untuk itu, anak, istri dan keluarganya diajak untuk senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Ketika ada masalah dalam keluarga, hendaklah berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik agar tercipta keluarga yang sakinah, ketentraman, mawaddah, rasa cinta dan warahmah, timbul kasih sayang di keluarga tersebut. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan masuk surga Allah dan dijauhkan dari siksa api neraka. Demikian, mohon maaf apabila salah menyampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Sore perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampun.

manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Dita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Nabas tertahan dan
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
2: lebih dalam,
1: dan
2: lebih bermakna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Dato' Tajri Akbar, sarjana hukum dari Kejuruan Meter Bulan Doli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

0: Mas apabila ya pukul 18.37 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menunaikan ibadah

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 4 FM, suara budaya Nusantara.

Abang dan kakak sahabat budaya, pemerintah kota Medan melakukan aksi gotong royong massal yang dilakukan secara serentak. Aksi gotong royong yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini berhasil mengumpulkan sebanyak 28 ton sampah. Aksi sapu bersih sampah ini menjadi bagian utama dalam puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kota Medan tahun 2026. Kegiatan dipusatkan di Taman Kota, Taman Hutan Kota Beringin pada Sabtu 6 Juni 2026. Sebelum melakukan aksi gotong royong, seluruh aparatur Pemko Medan dibantu dengan TNI menggelar apel gabungan yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap. Zakiuddin menegaskan tema Hari Lingkungan Hidup kali ini adalah saatnya bekerja untuk iklim. Menjadi pengingat keras bagi seluruh warga Medan untuk bergerak dari sekedar wacana sebagai tindakan nyata. Ia menyoroti kerusakan lingkungan di daerah hulu yang memicu banjir kiriman, begitu pula dengan kebiasaan buruk masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke parit dan sungai. Oleh karena itu, Zakiuddin Harahap menginstruksikan camat, lurah, kepling hingga petugas penanganan prasarana dan sarana umum untuk fokus membersihkan parit-parit menjaga wilayah sungai serta memangkas dahan pohon yang rawan tumbang. Itu tadi berita perempat pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita perempat selanjutnya. Saya

sudah lama ya dari Teh Deti Kurnia almarhumah menghantarkan kita untuk kembali ke sajian acara berikutnya Bang Danaka ya, yaitu Sapa Malam Perempat dari pukul 22 ya hingga pukul 24 malam ini. Kita akan mempersilakan Anda memilihkan lagu-lagu kesayangan Anda ya, untuk juga memberikan komentar apabila ada tema-tema yang kita suguhkan ya. Selamat mendengarkan Perempat FM, suara budaya Nusantara.

0: Kabupaten Medan, suara Medan Nusantara. Ya Medan mana suaranya? Jam 10 malam ini ya Bang Raka ya. Kalau tadi macet-macetan mungkin jam berapa nih? Jam 7 malam tadi ya, kalau sekarang udah lengang ya. Dan kita akan menghadirkan tema kali ini tentang warna kesukaan. Kira-kira warna kesukaannya apa sih ya? Dan tentu bisa mau apa namanya mempengaruhi karakter begitu Abang Raka. Bagi yang ingin bergabung boleh silakan ya. Ada 061 846 3115 ya. SMS dan WhatsApp 0811 614448. Passwordnya iya Sapa Malam Suara Budaya Nusantara ya. Oke, kita sapa nih penonton kita yang pertama. Penonton pendengar kita yang pertama nih. Halo, selamat malam. Sapa Malam.
1: Sapa Malam Kompas. Salam budaya Sumatera Utara.
0: Jack.
2: Jack.
0: Kusangka engkau laki-laki baik-baik. Ternyata.
1: Kau temannya kampung.
0: Punya warna favorit nggak sih? Ada orang yang misalnya ya dari baju, dari lemari, dari apapun warnanya sama semua gitu. Kalau Bang Jack warnanya sukanya apa?
1: Yang cerah-cerah lah, seperti hijau.
0: Oh, sukanya warna hijau ya?
1: Ya.
0: Berarti orangnya sukanya damai begitu ya?
1: Iya, kayaknya gitulah menurutnya. Apapun penilaian menurut penilaian orang kan.
0: Ya kali aja gitu.
1: Kita kan mungkin banyak pikiran tuh kan orang nggak ngerti.
0: Nah, warna hijau yang ada di rumah tuh apa aja?
1: Hah?
0: Warna hijau yang ada di rumah?
1: Hijau. Seperti tekau.
0: Apa itu?
1: Tekau.
0: Oh itu, terus?
1: Udah gitu, lemari.
0: Lemarau.
1: Pokoknya hampir hijau lah.
0: Ada hijau-hijaunya ya?
1: Iya.
0: Oke deh Bang Jack, itu aja responnya. Lagunya apa nih? Silahkan.
1: Lagu Karo lah.
0: Lagu Karo lah.
1: Yeah. Halo, aku minta lagunya seperti Egy Suranta.
0: Bentar, Egy Suranta.
1: Kacang dua.
0: Kacang dua?
1: Iya.
0: Egy Suranta.
1: Egy Suranta kan viral ya?
0: Ya, terserah sih.
1: Oh ya, terserah dulu ya. Egy Suranta viral.
0: Kacang dua?
1: Kacang dua.
0: Egy Suranta. Yuk.
1: Ada?
0: Insya Allah.
1: Salamnya buat ya. Masa lakukan di Indonesia. Nah, yang cewek-cewek yang dua takut mereka.
0: Takutnya kena apa?
1: Takut kena kancur teklik.
0: Oh.
1: Takut dia kena platform, karena dia gak mau main platform.
0: Iya, udahlah.
1: Kalau lihat berkasusan nomor ginting, ada juga operasa Jenderal Tanjung, ada juga buat Papi yang tersabuk not Bang Adik Genjer, ada juga buat Padea dan Ina, ada juga buat Burat Mungi sama Kapali dan Sembada.
0: Iya.
1: Ada Rani di pinggang.
0: Rani.
1: Aku selalu sering lah sama kemarin. Nah, kamu bisa dapat bikin ya kan. Ini terbakar. Iya, kalau dia lagi apa nyamperi lagi. Belum ada dapat bingkisan ya guys.
0: Oh tentu, insya Allah kalau rezeki.
1: Ada juga buat penginar juga buat makan tuh hinti, pak, sama Rizky, mbak Rizky ini pokoknya semua semuanya ya.
0: Semuanya.
1: Bagian gigi pelawat juga.
0: Yoi.
1: Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Iya, matur suwun sangat hatur nuhun oge ya. Terus juga mau lihat teh, menjua-jua. Halo, sapa malam.
3: Selamat malam Mas Kiki.
0: Bang Zainal.
3: Apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah, ini tetanggaan ya. Yang satu tanya anak, ini satu tanya selamat.
3: Ya, dekat-dekat bantu bantu lah kami dua.
0: Iya. Pak Zainal, ada warna favorit gak sih dari kecil gitu? Misalnya ada warna yang suka gitu. Jadi bisa diaplikasikan dari entah itu ada baju yang warna-warnanya itu ya suka gitu.
3: Ya dulu masih kecil, suka warna lembut-lembut seperti biru muda.
0: Oh, warna peach gitu ya?
3: Sama warna merah jambu.
0: Merah jambu. Ya tapi merah jambu kalau disatukan dengan biru muda bagus juga. Iya, iya, iya. Kenapa suka warna-warna yang lembut gitu, yang pastel?
3: Ya, suka, ya, suasana juga, suasana lembut, aman, tenteram, nyaman.
0: Jadi bawa
3: rusuh-rusuh gitu.
0: Oh, jadi membawa suasana hati gitu ya?
3: Iya.
0: Ya, juga ya, jadi warna itu bisa mempengaruhi kita gitu ya.
3: Iya.
0: Oke deh, lagunya apa nih, silakan.
3: Lagunya Luis aja, Mas.
0: Luis?
3: Iya, tapi yang ini Mas Kiki.
0: Si Luisnya gak ada, makanya tapi saya coba lah. Luis, kayak damu kan. Luis. Ya lagu Luis atau lagu yang lainnya boleh. Soalnya itu gue harus tau
3: ya. Boleh, ya.
0: Apa aja yang suka ya?
3: Lagu aja lah, kalau enggak. Atau ini lagu. Lupa lagi. Itu loh.
0: Apaan? Oh, mobil butuh kalau mawar bodas. Kabogo jauh ya?
3: Kabogo abang, kabogo akan.
0: Kabogo akan.
3: Lenggelis.
0: Lenggelis. Oh boleh boleh boleh. Itu boleh.
3: Habis kalau saya minta sama si Nadia ataupun Shandy itu nggak pernah ketemu. Katanya kok kecewa gitu loh.
0: Mereka lagi kesana kemari dulu pikir. Oke, okay, yuk gasken.
3: Iya. Salam-salamnya ya.
0: Boleh.
3: Coba ngecek tadi.
0: Iya, sebelumnya ini benar saya yang nyanyiin?
3: Iya benar.
0: Oh boleh lah, gak tulip lah.
3: Itu yang nyanyiin ya.
0: Pastiin aja nih, iya.
3: Oke. Mas Abi Jember, Bang Gret tadi, Bang Taris, Bang Wira, Mas Anto Centis, Pak Jinan, Kuaminya, Kata Rasa, Bang Al, Rekung Jelek, Otusan, Pak Jumari,
0: yeah.
3: Kemudian Putri Madu, Mas Pajo, Yusri Gopratama, Pak Abila, Ingen Bumir, Ibu Buana, Buat Tita Mora, Merida Sembada, Mbak Gentini, Mbak Eva Kocobatu, Rasa Rijam, Umi Sumi, Mama Rizky, terakhir Ibu Ratni.
0: Iya, oke.
3: Okay. Ada kan lagunya, Mas?
0: Ada yang Mas Kiki yang menunggu. Ada dong.
3: Terima kasih, Mas, ya.
0: Ya, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Zena suka warna yang pastel gitu, yang lembut. Ini satu lagi nih ya, penelpon ketiga kita. Halo, selamat malam.
2: Suara Budaya Nusantara.
0: Iya, I.
2: Assalamualaikum, Kiki.
0: Waalaikumsalam, Tanjung Morawa, kah, ini?
2: Benar sekali.
0: Bu Wati, pasti sukanya warna hitam, ya?
2: Enggak, loh.
0: Oh, salah.
2: Warna biru.
0: Biru?
2: Biru muda, gitu.
0: Oh, biru muda. Berarti suka warna-warna di laut, gitu, ya?
2: Kok adem.
0: Emang kenapa dengan warna biru? Ada ini nggak koleksi, entah itu bantal warna biru atau lipstik warna biru misalnya?
2: Enggak lah. Pokoknya kalau di rumah biru muda.
0: Iya gitu. Iya biru ya.
2: Kamar mandinya biru muda.
0: Oh ada juga. Oh bisa di kamar mandi juga warna biru ya?
2: Iya. Kayaknya masuk kamar mandi itu kan kita mau berlama-lama gitu.
0: Oh
2: kan?
0: Gitu serasa di laut ya. Oke deh, baik Bu Wati, lagunya apa nih?
2: Udah keduluan tadi Pak Dena minta Kiki yang nyanyi.
0: Udah jangan saya terus ya.
2: Nanti capek Kiki.
0: Ayo Bu Wati.
2: Sakit batuknya ya kan.
0: Jangan dong. Mau lagi sehat nih.
2: Ini aja lah lagu dari Argana Trio.
0: Argana, oke.
2: Itu namanya Gadis Melayu.
0: Gadis Melayu, oh ada. Oke deh, kirim salam. Boleh.
2: Gue tunggu lagunya ya, Ki.
0: Iya.
2: Salam-salamnya ada tadi Pak Jenal Tanjung. Ada Bang Jack. Pak
0: Gadis Dina, Melayu.
2: Yusri Gal Pratama. Pak Nga, Bang Paris. Pak Abdullah bersama Bu Nur. mm-hmm. Bang Arman Asibuan,
0: yeah.
2: Bang Aparasa, Bang Anto Sentis,
0: mm-hmm.
2: Ada juga Umi Sumi, Bu Ratni,
0: mm-hmm.
2: Mbak Eva Pancur Batu, Mbak Farida Sembada,
0: mm-hmm.
2: Bu Susana Ginting, ada juga Mama Rizky,
0: mm-hmm.
2: Ada Cynthia, Puan Ina bersama suaminya,
0: iya,
2: dan
0: semuanya.
2: Singkat.
0: Oh, dan ada.
2: Semuanya jelas. Yang lagi mendengarkan perempat ini, Ki.
0: Iya, sama-sama buat
2: kita selalu. Semuanya, ya. Semuanya mm-hmm. Semua pada sehat.
0: Amin, insyaallah. Amin, amin, amin. Amin.
2: Selalu, mm-hmm.
0: Ki. Iya.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, ada penelpon ketiga kita buat di Tanjung Merawa. Baik, hadir untuk Anda tiga lagu, ada pasang dua dari Egi Suranta Ginting, ya. Terus juga ada Neng Gelis. Berikutnya tadi buat pingin lagu dari Trio Argana, Gadis Melayu. Tetap pingin terus Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mula gabis.

0: Podcast Mula Gabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos Mula Gabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik keluarga Paranak dan Pardori tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Pardori wajib membawa satu helai ulos, berikut DK ikan adat kurang lebih 5-6 kg. Keluarga Pardori yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara Paranak wajib menyediakan atau memotong seekor babi atau daging adat berbobot 20 kg atau lebih.
1: Ya, baik, berikutnya requestan dari Pak Zainal ya. Neng Gulis katanya, tapi pengen versinya suaranya Kiki, boleh lah ya. Saya coba ya, tapi ini versinya rock and roll nih. Sudah ada ngerock nih, biasanya kan agak mendayu-dayu ya gitu ya. Kita hadirkan rock and rollnya Neng Gulis untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Rita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Horas, horas, horas di kita sudah. Saya Edison Sibuea dan saya John Polado Sitorus. Kami berdua sengaja datang untuk menghibur seluruh penggemar lagu Batak yang ada di dunia ini. Sebagai lagu pertama yang berjudul Gadis Melayu ciptaan Robert Marbun, kita panggilkan Argana Trio.

0: 0115, SMS dan WA 0811-61-4248.
1: Baik, kita lanjutkan kembali Bang Naga ya. Sudah ada penelpon kita yang sudah antri nih di antrian nomor 4. Halo, selamat malam.
2: Iya,
1: dengan siapa di mana nih?
2: Orang
1: Tanjung Gusta. Langsung ke tawa dia. Emang Tanjung Gusta ada apa sih, kan ada banyak juga pendengar kita.
2: Hah?
1: Ada banyak pendengar kita, Kak Farida. Kak Farida kenapa suka warna lipstik biru? Tapi ada loh yang dulu saya kemana ya, waktu naik angkot.
2: Orang luar.
1: Kalau ke Farida sukanya warna apa sih kalau di ini di rumah gitu, baju-baju entah itu apa?
2: Hari-hari kalau lipstik yang merah-merah gitu aja, dikit-dikit.
1: Merah menyala.
2: Sikit
1: aja,
2: biar memakai hari-hari. Kalau baju merah sama pink.
1: Ya, cewek banget ya. Ya udah deh, lagunya apa nih? Sile.
2: Zafir Melayu yang DJ.
1: Apa?
2: Zafir Melayu yang DJ.
1: Aduh, kita coba cari ya, mungkin bisa ya. Zafir Melayu ya. Boleh, silakan sile kirim salam.
2: Salam-salamnya untuk Bu Rati, Mama Rizki, Mama Endra, saya Pak Panjang Batu, Mama Bunga, Pak Bula dan Ibu, Pak Jenai Tanjung, Pak Anto Sensis, Udari Jaya Pratama, Bang Armano Tibuan, Pak Diman, Mbak Adi Ganjar, Opa Rasa.
1: Rasa apa?
2: Hah?
1: Rasa apa?
2: Opa Rasa, betul. Rasa nano-nano. Mas Adi Ganjar udah ya?
1: Udah.
2: Pak Opa Rasa, udah dua ya, Kiki ya, itu aja. Udah Kiki. Hati-hati di jalan, salam amat tenopa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rizki ya. Tapi kalau WA-nya belum ini, belum bisa dihubungi ya. Tapi saya coba diaktifkan dulu ya. Halo, selamat malam. Siapa malam?
3: Siapa malam perempat? Suara budaya Sumatera Utara.
1: Oh, Ustaz nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Ustaz. Ustaz Rudi.
3: Selamat malam.
1: Malam juga.
3: Kabarnya Kang Cici?
1: Alhamdulillah baik. Gimana aktivitasnya nih?
3: Alhamdulillah
1: baik.
3: Aman. Cuman kita belum berangkat ke Masjid Nabawi, Madinah.
1: Masjid Nabawi.
3: Kita mau mendengarkan sholat malam.
1: Oh iya, masya Allah.
3: Masih lanjut. Kita fokus mendengarkan di sana dulu.
1: Iya.
3: Karena tanda saya masih di sana. Proses pulang dari pada jemaah.
1: Nah, ini ngobrolin tentang warna sedikit nih. Kalau Ustaz, kenapa Islam identik dengan warna hijau?
3: Warna hijau ya. Ya, karena warna hijau itu kan
1: damai.
3: Nabi kan sering memakai warna hijau. Nah, jadi warna selain hijau itu saya kurang tahu juga. Ya, jelas warna hijau itu melambangkan
1: kedamaian ya.
3: Kehijauan daripada kenyamanan surga.
1: Oke deh. Baik, Ustaz, lagunya apa nih? Sile.
3: Lagunya Lang Kiki ya. Lagu Minang lah. Kalau tadi Bang Jack katanya oh semangat kali ya. Lagu Karo lah.
1: Iya. Kan? Lagu Minang judulnya apa nih?
3: Lagu Minang judulnya Tungke Mambau Raba.
1: Oh, Tungke, ya.
3: Dari Banyikmu jalan.
1: Baik.
3: Salam ya.
1: Sila. Mama Rizki saya kasih sebentar ya.
3: Apa Kang Kiki?
1: Mama Rizki lagi nunggu nih, mau ngobrol sama Mama Rizki. Halo.
4: Halo.
1: Nah,
3: Mama Rizki.
4: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Salam. Gimana ini deh?
1: Di mana ente katanya? Di mana?
4: Rudi sehat, Rudi.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
2: Iya, Bang Rudi jangan panggil bapak ya.
3: Betul ya, lewat anak datang ke studio kaki ke.
2: Jangan panggil bapak, panggil anak, panggil adik.
3: Ya Allah ya Kari, udahlah nggak dengar suaranya tuh ya Allah. Mari sih.
2: Ya.
3: Nanti tanggal 30 awal ulang tahun, jangan lupa diucapin ya.
2: Oh iya, tanggal 30 apa nih?
3: Ya 30 belum ini dong. Iya lah.
2: Bulan 30 yang lalu.
3: Udah lewat. Kalau 30 lalu mau udah berhasil lah.
2: Di mana kita kenek-kenek ya? Kafe mana?
3: Oh,
2: tahu lah. Kita kan
1: iya boleh.
2: Ya bang ya.
1: Ayo siap.
3: Nanti lagi akhir itu. Aman itu. Ada nomor WA-nya Kak. Minta apa?
1: Ada.
2: Ada biasa yang biasa itu juga loh Rudi.
3: Masih coba Kang Kiki nanti kirim kemari aja.
1: Oke, nanti boleh kontak-kontakin kalian ya.
3: Oke, okay, nah, salam-salam dulu ya.
1: Ya, sila.
3: Ada tetangga wa tadi ya. Ada Mama Rizky juga saya selalu. Ada Bang Jek tadi ya.
1: Iya.
3: Ada Kedai Serigal Pratama. Ada Kak Farida juga di Sempada.
1: Oke.
3: Nah itu ada Pak Jainal Tanjung tadi ya, beserta keluarga juga sehat selalu.
1: Iya.
3: Ada Bu Ratni.
2: Ada
3: Pak Abdullah ya, beserta Bu Nur Kayatinya.
1: Baik.
3: Ada. Ada semuanya ya.
1: Semuanya ya. Oke.
3: Ya sedang nongkrong enak kali lihat ya. Awas sedang duduk di rumah dengar radio ya.
1: Oke.
3: Oke lah ya. Banyak Kang Kiki ya.
1: Iya.
3: Selamat berjumpa sampai tuntas ya.
1: Sama-sama.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nah ini ada Bu Mama Rizky nih. Masuk silakan Mama Rizky.
5: Ya bang.
1: Ya bang.
5: Mungkin lagunya yang di Messenger itu ya bang.
1: Budak jalanan.
5: Bisa bernyanyi kan ya bang?
1: Insya Allah kalau sudah mana nanti saya pingin karena yang Kiki dan manajemen. Jadi nanti kalau misalnya request ada lagu Batak boleh saya coba keroncong itu jadi bisa variatif ya. Sekarang budak jalanan masih bisa kita nyanyikan. Mama Rizky boleh mau kirim salam buat siapa nih?
5: Salamnya buat tetangga wak tadi tuh ya, Rudi. Yeah. Sehat-sehat ya Rudi. Buatnya Mas Pejo, buatnya Bang Jack, buatnya Kak Centini, Kak Jenal Tanjung, Bu Wati, Bang Serigal Pratama. Selagi mati lampu nggak dengerin ya. Mati lampu bang dekat di jalan utama.
1: Mati lampu, aduh kayak judul lagu.
5: Tunggaknya Puan Inem, Puan Inem, Kak Farida Sembada, Kak Ayang Farida, buat itu Rani, Susana Gurujingking, Umi Sumi, Kak Ira Tarigan, siapa lagi ya bang? Itu. Enggak semua.
1: Iya, semuanya ya.
5: Itu Kak cantik manis ya, Bang?
1: Siap.
5: Salam-salam ke keluarga semuanya.
1: Okay.
5: Sehat bagi terus.
1: Iya.
5: Makasih Bang Kiki,
1: sama-sama.
5: Sehat selalu Bang Kiki. Makin banyak jobnya
1: KDM.
5: Assalamualaikum Bang Kiki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rizky ya. Kita coba penelpon ketiga kita. Halo, selamat malam. Siapa malam?
6: Aku malam perempat.
1: Iya, oh ini Pak Ngan.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam. Gimana Mendai?
1: Alhamdulillah Mendai juga nih Angku. Itu mana nih?
6: Semua
1: semoga lebih baik lah ya kan.
6: Amin Allah. Semoga juga lah secara semua.
1: Apa nih aktivitinya malam ini?
6: Malam nih. Kalau kita dapat pulang bu, kita ya kelentang lah ini
1: melalui kelentang.
6: Iya.
1: Cuman lah kelentang.
6: Kita agak gerah malam ini.
1: Kenapa nggak telungkup?
6: Telungkup kan cepat ya lah telungkup. Tumpah lah semua kopi yang udah bisa
1: tadi. Iya ya cuman apa ya.
6: Kelentang kan ini ya kan bu. Kelentang ini sebab dia.
1: Oke lah Pak Nga nih. Nggak minta tajuk apa nih lagunya.
6: anak para belum mantu berupa guaran lah.
1: Berupa guaran?
6: Iya, anak bisa dibilang berantai dia, tapi kalau balik lebih MR ya, lagi berupa guaran katanya.
1: Berupa guaran boleh.
6: Ya, itu aneh lah ya, anak pangnya sehat, aku lah bantai, Cintia juga. Nah, rezeki juga tadi ya.
1: Iya.
6: Yeah. Ya, sehat rezeki di situ. Oh, Bapak pernah sambar ada tadi ya?
1: Ada.
6: Beratnya, satu lagi buat sekali ada, Pak Pancung tadi ada. Jack Marpuing juga tadi ya.
1: Marpaung, bukan Marpuing.
6: Marpuing aja lah.
1: Cemana?
6: Ditarikan marganya.
1: Oh, gitu. Oh,
6: jadi kita Marpuing aja. Yang ini sehat-sehat.
1: Iya, iya, iya.
6: Pak Bambang gitu loh.
1: Siap.
6: Ini juga di pinggir, harap malam. Pak Rasa juga.
1: Yo.
6: Adanya, siapa itu Buda Ginting, Buda Epa, Buda Ayah Serigal, Bang Rizal Bana. Mas Adi Genjar juga, Bu Ratmi, Syed Bu Ratmi, Pak Bu Ratmi. Ada Puan Ura di perapat sana juga, sehat-sehat. Juga Cintia juga, sehat-sehat, sehat di sini. Sebenarnya, siapa lagi itu? Dan Ina di Pantai Labu, Bang Irfan juga.
1: Yo.
6: Dan Ina kemana nih?
1: Tak tahu lah wak pun.
6: Lama, dah tak dengar suara. Main kepot juga dah lama juga tidak. Dan pasti juga ada yang sehat-sehat ya.
1: Iya,
6: benar. Pantai Labu juga Pak Anto. Sehat-sehat Pak Anto. Dan selalu Ira juga dilangkat sana, sehat-sehat Ira. Bentuknya Arman Nasudan juga, Bang Al juga. Udah banyak pangan sekarang ya.
1: Iya banyak. Yuk.
6: Yang tidur pun gak disamperin dia tak monitor.
1: Lagi tidur dia.
6: Mbak lagi mungkin monitor. Ya pokoknya semua orang monitor 24 malam nih. Juga aku set semua bagi semua tidak kurang satu apapun.
1: Amin amin.
6: Lagi
1: amin.
6: Juga set bagi selalu ya.
1: Amin insya Allah.
6: Bapaknya
1: sami-sami.
6: Ramresan.
1: Jadi kesunda lagi ya. Baik, ada Tungke Mambau Rabah, terus juga ada Zapin Melayu. Berikutnya ada Buru Pengeluaran. Untuk Mama Rizky sabar sebentar ya, selagi mengumpulkan tenaga dulu. Tapi yang pasti setelah tinggal lagu itu, untuk lagunya Mama Rizky kita hadirkan ya, Budak Jalanan gitu ya. Baik, selamat malam untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: basah-basah-basah di motorku. Ah, jadi kinclong. Basah-basah-basah di motorku. Jadi kinclong.
1: Salah.
0: Sakit, Bu.
1: Mau nyuci motor, jangan boros-boros gitu airnya dong, ya Allah. Ini apa?
0: Ibu ganggu saja sih, Bu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, Ibu tahu, tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu. Boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli, Bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Mio.
0: Ibu, banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: Ayun, apa kau bikin itu?
1: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
0: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
1: Hei Ida, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana nih kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari ler

0: Kristen.
1: Oh, ada Mr. Kokobowo. That's right, that's right. I'm Kiki Koswara.
0: Guys, ini saya once again.
1: Ah, alhamdulillah. Iya.
0: How about my sister in law?
1: My wife is very very good, very well. Pokoknya mah.
0: Is my legal sister?
1: Yeah.
0: I hope to you in your family everything. Everything healthy, lucky, also everything very well.
1: Iya. And how about you, Mister?
0: Recovery at home.
1: Oh, recovery. Okay.
0: Sudah lewat tiap tanggal lah.
1: Okay. And I want to say get well soon, ya.
0: Apa?
1: Get well soon. Semoga lekas sembuh, gitu, ya.
0: Amin. Thank you.
1: Okay, kok lagunya langsung aja nih, kok.
0: Lagu iya.
1: Ah?
0: Lagunya dulu yang itu kayak Wakono. Wakono yang terakhir apa? Ada Wakute.
1: Wakono. Wakute. Lagunya pingin apa?
0: Yang tinggi Wakute ada Wakono gitu.
1: Ada Wak Adi Genjer ada.
0: Ah, Wak Adi Genjer.
1: Wakute, Ute Golap. Uteh labu ada uteh labu enak juga.
0: Uteh labu aja lah ya.
1: Boleh.
0: Sehari si babali si.
1: Iya.
0: Berbicara ikan dulu lah sama sama jadi si sama. Ayah emu ayah tinggi jangan di sebelah.
1: Iya.
0: Lepa atau papa abang Hasibuan. Bapak Haji Abdullah, Bapak Eja, Bapak Bibi Sabtu Beribu, Bapak Bibi ini.
1: Iya, oke.
0: Bapak Bunga juga di sini, Pak.
1: Ada.
0: Bapak Bunga, Sisi Susana Borgiti, dan Bapak Ibi. Bapak Ibi, saya berpaksa kita, Bapak Ibi, Bapak Ibi.
1: Iya.
0: Okay,
1: thank you. Bye bye. Ada Mr. Kokobowo, Sisha. Assalamualaikum Mas Kiki, sehat-sehat kan? Katanya request lagu nih Bu Ratni di Martubung Bumung Jumpa. Salamnya untuk Parida, Wati, Bu Wati, Bu Eva, Mas Pak Ijo, Bunda Eva, Bunda Eva, Bu Eva ada dua ya. Ira Tarigan, Bunda Susana, Pak Abdullah, Pak Zainal, Mas Paris, untuk semuanya aja deh lah katanya gitu ya. Untuk Mas Kiki sehat-sehat selalu, lancar selalu. Oke, next siapa yang menelpon? Halo, selamat malam Pompat.
2: Pak Pompat.
1: Halo.
2: Halo.
1: Hormat.
2: Gak, hormat mila, gak.
1: Ini perlu
2: pengalaman. Pagi kan pacar.
1: Iya. Gerimis hurun tengah.
2: Oh, tadi ya. Masih
1: lancar,
2: masih
1: lancar,
2: ya.
1: Oh, iya, harus begitu.
2: Iya, aku masih menggantung dia itu.
1: Jangan apa-apa, makanya harus hormat.
2: Lalu dia apa? Jangan sekolah dulu. Ikut pencak satu lagi.
1: Iya, dia
2: pencak bahasa Inggris. Iya, udah berumur itu.
1: Iya, gak apa-apa, ya, insya Allah.
2: Jakarta tuh, Bu.
1: Dari Virgin lagunya apa nih langsung nih kita request kan?
2: Itu lagu dari ini lah.
1: Dosa.
2: Lagu dari ini.
1: Ada lagu yang indah di Malioboro.
2: Ya itulah. Ya itu enak lagu batu Malioboro.
1: Sangat kepisah.
2: Dalam hati bisa.
1: Kita kan sama,
2: dia tahu pedagang apa tahu. Ya, pedagang ini, pedagang kue.
1: Udahlah, yuk kita hadirkan lagunya ya.
2: Untuk ini, bukannya sih. Tanya apa kabar, Karim? Biasa dia lupa yang nanti menaku nak dekat dulu. Video klip mata dan lain. Tapi dokter, dia dengar dokter kan ya?
1: Iya.
2: Dokter, cewek, gadis yang dulu, bantuan nak dekat mati di putaran alun-alun Malioboro, yang pelajar dari Jakarta, yang namanya dunia, ini orangnya nih, kami medan.
1: Iya, oke, yuk langsung yuk banyak yang ngantri.
2: Untuk ini, yang malah, yang kesambutannya, untuk ini Mama Ejar Patumbak untuk berjulit dan berjulit berjulit seseorang aku
1: yang
2: tak perta yang udah tidur ya
1: udah tidur sana
2: ya.
1: Gak mau
2: penentukan yang lain ya penentukan yang lain
1: oke bungkus
2: ah
1: ya udah ini banyak
2: yang atas kekuatan cantik itu kejadian perempuan ya untuk aku
1: Iya dong. Nanti yang masuk melalui pesan WhatsApp ya ditunggu sebentar ya. Kita hadirkan lagu permintaannya Mama Rizky ya. Pingin bedak jalanan sebenarnya lagu ini lagu sedih ya. Tapi saya coba ya mudah-mudahan hanya lagu aja ya. Bisa menjadi pengingat kita bahwa kehidupan itu apa namanya tidak seperti semuanya sama bahagia gitu. Ada juga anak-anak yang memang di jalanan begitu. Seperti ini lagunya bedak jalanan untuk Anda. Selamat malam. Versinya suara saya ya diminta.

0: Mbah, kasih dulu aku cendolnya, Mbak. Aku haus sekali nih.
1: Mboten enten, Mas.
0: Ah, tahu saya pakai santan pun tak apa-apa.
1: Loh, sampun telas, Mas.
0: Ah, ya sudah, tak usah pakai gelas pun tak apa-apa.
1: Aduh, dasar wong edan.
0: Mbah, kau tahu pula kalau aku orang Medan rupanya.

nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Kita buka kembali telepon untuk Anda. Halo, selamat malam. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bang Wira di Langkat.
0: Bang Wira kok macam mau tidur?
1: Pap, dari tadi masih
0: masuk. Akhirnya.
1: Akhirnya masuk juga.
0: Dengan kesabaran ya.
1: Ya, sebetulnya rendah raga.
0: Udah mau tidur gitu ya.
1: Nah. Ya, dibilang mau tidur ya bisa juga.
0: Memang
1: ya.
0: Harus ya.
1: Memang harus ya. Jadi juga baru pulang kerja.
0: Oh gitu ya, jadi istirahat pas dengerin lagu dulu gitu ya.
1: Iya, dari kerjaan ke rumah, enggak masuk.
0: Itulah perempat. Harusnya di jam-jam yang ini, jam-jam yang tidak sibuk, mau tahu. Jam 1 malam.
1: Aman itu ya,
0: iya, tapi penyiarnya beda. Beda alam. Iya, lagunya apa nih, silakan.
1: Lagunya
0: apaan tuh?
1: Erek-erek itu apa ya?
0: Hah?
1: Sarjana erek.
0: Oh, sarjana erek-erek. Nah, lagu Tateng ya.
1: Iya.
0: Oke, siap bungkus.
1: Bungkus, salam ya.
0: Sila.
1: Salam buat Pak Jenal Tanjung.
0: Iya.
1: Ada juga Pak Ijo, Pak Jumal. Ada juga Bang Arman Asyuan. Ada Umi Sumi, Bu Retni. Ada juga Bang Zed. Dan semua-semua lah ya.
0: Iya.
1: Buat Abang untuk ganteng di situ lah ya.
0: Oh, amin.
1: Pulang apa tidur sini?
0: Pulang dong.
1: Oke lah, mantap. Oke lah, terima kasih banyak. Oke ya Bang.
0: Yo, siap.
1: Halo
0: Bang Wira. Waalaikumsalam ya. Sebelum Bang Wira, sebelum kita buka lagi line telepon ya, ada pesan WhatsAppnya. Assalamualaikum Kak. Nama saya siapa nih? Ahmad di Helvetia ya, Pasar 4 ya Kak, katanya gitu. Boleh request lagu Melayu ya, Panah Jadi versinya Mak Pono. Di sini udah versinya Tom Royce, tapi mudah-mudahan sama ya. Pokoknya Panah Jadi. Selamat tugas katanya sampai tuntas. Terima kasih. Waalaikumsalam ya. Yang ingin bergabung nanti ada lagi pesan WhatsApp yang kita bacakan juga nih, dengan siapa di mana nih.

0: Halo, selamat malam. Siapa malam?
1: Malam, kami ke mau tidur.
0: Waalaikumsalam. Woi, tidur.
1: Agak payah berapa lama tidurnya?
0: Padat merayap ya.
1: Ini udah berdiri terakhir sini.
0: Gak apa-apa, masih ada waktu.
1: Tapi ada ambil, emang baterai
0: yang penuh. Gak apa-apa, dicas dulu lah. Nanti jam 2 balik lagi.
1: Apa?
0: Jam 2 balik lagi. Ya udah, Cynthia lagunya apa nih? Biar langsung tidur nih Cynthia, cewek masa nggak tidur?
1: Iya, ini coba lagu
0: Keroncong. Keroncong, nah ini dia nih lagunya apa?
1: Yang terdalam.
0: Yang terdalam tapi keroncong.
1: Ada.
0: Oh, iya, oke deh kita carikan ya.
1: Iya, sama-sama ya, buat Pak Nga, buat Bang. Sama buatnya Heligi.
0: Mana keroncong? Oh ya, yang terdalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, langsung saja ini ada juga Assalamualaikum bagi Syairah Hermalia Putri Pasar 2 Namorande Sidorejo, lagunya Kicau Kicau gitu ya, yang laki nyanyinya ya. Laki bang. Oke, ini kayaknya penelpon terakhir nih ya. Mungkin masih bisa diputar lagunya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Kiki.
0: Oh, iya. Oke, langsung saja Mas Bang.
2: Iya, bener. Apa temanya tadi kutengok? Ada biru-biru kutengok, ada hitam-hitam, matanya yang hitam.
0: Warna kesukaan.
2: Iya, sejarah warna hitam warnanya jelek. Hitamnya jelek tuh, Kiki. Iya, paling jelek orang yang hitam lah.
0: Iya. Oke. Ya
2: kan? Aku suka aku warna putih, Ki.
0: Putih?
2: Aku cuma kuning.
0: Oh, warna putih.
2: Cuma biru langit.
0: Oh, biru langit bagus juga.
2: Iya, itu kesukaan ku tiga itu.
0: Oh, itu terang warnanya ya.
2: Tapi kalau hitam aku nggak mau, karena hitam itu paling jelek orangnya lu. Iya, hitam memang jelek.
0: Iya. Oke, kita
2: langsung. Aku nyanyi aja manoro-noro, manere-nere.
0: Manere-nere, manoro-noro.
2: Manere-nere, lagu apa dari apa budaya apa, buat apa? Ngeliling-ngeliling,
0: ngeliling-ngeliling. Oh, manere-nere, iya. Oke, siap, yuk, gaskeun.
2: Salam ya.
0: Iya, siap.
2: Salamnya pertama kali untuk Umi-Sumi ya, ke keluarga Manopri. Ada juga, Nopri ada juga ini, Pak Angga tadi ya.
0: Iya.
2: Ada Pak Angga, ada Paris, ada juga ini yang di Bang Al ya. Tadi siapa yang bertuan tadi ya?
0: Ada Bang Wira.
2: Hah?
0: Wira.
2: Wira yang lima di Sangka?
0: Iya.
2: Pertama Pak, dekat Pak Giman tuh kan? Itu ada duanya lah ya. Berarti ada Pak Angga juga ya?
0: Iya.
2: Ada Pak Angga alias Pak Ijo. Terus ada Paris juga. Terus ada Busana Ginting, ada Jul Ginting tadi lari dari rumah ya.
0: Oke, bungkus.
2: Saya kurang selalu. Ini orangnya hitam sih.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Tapi hitamnya teman dia, orangnya ganteng gitu loh.
0: Siap.
2: Gak jelek orangnya.
0: Oke.
2: Okay. Berarti ya.
0: Yo.
2: Nah, kalau lagi untuk pagi mana terakhir ya, sama tadi itu ya.
0: Siap.
2: Semua selamat malam. Selamat menjelang tidur.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bambang di Binjai, penonton terakhir kita di malam hari ini ya. Terima kasih untuk Bambang kita yang sudah bergabung. Dan ini juga lagu-lagu yang kita hadirkan spesial hingga pukul 00 ya. Ada Amar Manalu, Sajana Ererek, dan yang lainnya. Selamat mendengarkan program FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Terima kasih.

0: pas.
1: Bensin seliter berapa ya?
0: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
0: 4.000.
1: Kalau setetes?
0: 100.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.

rilis pada tahun 1989. Lagu Rere Manarere dinyanyikan saat pengantin perempuan akan meninggalkan rumah orang tuanya menuju rumah pengantin pria, yang menciptakan suasana haru dan penuh makna. Lagu Rere Manarere merupakan lagu perpisahan haru seorang anak perempuan dari orang tuanya karena akan menikah dan memulai hidup baru di keluarga suaminya. Berisi ucapan selamat tinggal, permohonan maaf ataupun kesalahan, dan harapan akan keberkahan hidup baru. Lagu Rere Manarere sering dinyanyikan dalam acara adat Mandailing sebagai pengiring pengantin perempuan. Lagu ini mengekspresikan perasaan sayang yang

Sahabat Ramadan Suara Budaya Nusantara. Baik Abang Dunakan, kesempatan hari ini kita sudah kami menemani Anda untuk edisi siaran hari Senin 8 Juni 2026. Saya Kiko Suara mewakili rekan kerja petugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan insya Allah kami akan menyapa Anda esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan sampai jumpa esok. Ini

Sahabat Budaya, dimana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4, kembali mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Hari ini pada lembar kerja Selasa 9 Juni 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 214 Medan, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang dan Kakak di mana saja Anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani Abang dan Kakak dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastinya dengan beragam

ya. Tepat pukul 7 pada hari ini dalam sejarah dan pukul 8 ada Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Masih banyak lagi nanti informasi dan lagu-lagu yang menarik yang akan Anum hadirkan di

basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i.

manfaatkanlah yang mahal sebelum datangnya mahal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu

Jangan kamu lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 139.

0: Baiklah sahabat budaya, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 Medan untuk mengikuti Mutiara Pagi. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
1: Topik kajian Birrul Walidain. Untuk anda pendengar yang ingin berbagi tanggapan, mengirimkan pertanyaan, boleh silakan melalui WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Kita sapa terlebih dahulu Ustazah yang sudah tersambung di line telepon WhatsApp. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, apa kabarnya Ustazah, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah,
1: alhamdulillah demikian Ustazah ya. Baik, pagi ini dengan topik kajian Birrul Walidain ya Ustazah, kita akan simak seperti apa kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah. Langsung saja saya persilakan Ustazah.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, masih di kitab tentang adab ataupun tentang hadis-hadis seputar akhlak. Sekarang kita akan membahas, kemarin kita bahas tentang akhlakul karimah. Sekarang kita masuk di bab yang kedua, yaitu birrul walidain. Puncak akhlak yang mulia dan akhlak yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua, karena merekalah yang paling berhak mendapatkan adab yang terbaik, perilaku yang terbaik, serta akhlak yang mulia dari kita. Bagaimana mungkin tidak demikian? Karena Allah lah yang telah mengaitkan hak hamba dengan hak keduanya lebih dari beberapa ayat di dalam Al-Quran yang mulia. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah ia berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapaknya. Dalam sebuah riwayat dikatakan dari Abdullah bin Mas'ud, "Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah." Amalan yang terbaik adalah salat pada waktunya. Kemudian ditanya lagi, apalagi ya Rasulullah? Kemudian birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, apalagi ya Rasulullah? Maka jihad fi sabilillah. Pendengar yang dirahmati Allah, kedudukan birrul walidain dalam hadis ini dan dalam ayat tadi berdampingan ya dengan penyembahan kepada Allah ya, kemudian berbakti kepada orang tua. Demikian juga dalam hadis ini, amalan yang paling dicintai pertama sholat. Bagaimana kita hubungan kita, interaksi kita dengan Allah Azza wa Jalla dengan sholat. Lalu yang kedua adalah hubungan dengan manusia, dan manusia yang paling berjasa dalam hidup kita adalah kedua orang tua kita, ibu bapak kita. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita kabar ya, agar dijadikan hidup kita di dunia ini mendapatkan banyak sekali kebaikan. Apa keutamaan daripada birrul walidain? Banyak sekali keutamaan birrul walidain, di antaranya ridhullahi fi ridhal walidain wa suhbullah suhbul walidain suhbul walidain. Ridhaan Allah di atas ridha orang tua, dan kemurkaan Allah di atas kemurkaan orang tua. Masya Allah. Inilah pendengar yang dirahmati Allah. Beruntung apabila kita menjadi orang tua, beruntung apabila kita masih memiliki orang tua. Karena Rasulullah SAW beliau juga mengatakan tentang birru aba'akum tabirrukum abna'akum.

0: hormati orang tuamu, niscaya engkau akan dihormati oleh anak-anakmu. Ini menunjukkan adanya kebaikan yang sudah kita lakukan, maka kita secara otomatis kita akan menuai, ya, dari kebaikan yang kita tanam berbuat baik kepada orang tua, maka kita akan melihat bagaimana anak-anak kita pun akan birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Saudara yang dirahmati Allah, hak orang tua dari anak-anak kita, dari anak-anaknya adalah ada banyak, ya. Apa hak-hak kedua orang tua? Di antaranya kita hendaklah berbuat baik, ya, setelah menyembah Allah. Kemudian hak orang tua untuk tidak membentak kepada kedua orang tua. Wala taqul lahum uff, janganlah kau katakan ah. Ah itu hanya dua suku kata, masya Allah, yaitu dua huruf ah, masya Allah, ini saja dilarang. Lalu bagaimana kalau kita mengatakan lebih dari itu? Ya, kemudian hak orang tua adalah untuk kita memberi nafkah kepada kedua orang tua jika orang tua kita dalam keadaan sudah renta, ya, sudah tidak mendapatkan penghasilan dan sebagainya. Kemudian mengutamakan bakti kepada orang tua atas jihad, karena kedudukan jihad adalah di bawahnya birrul walidain. Hal ini terjadi, ada seorang yang ingin membaiat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ingin ikut berhijrah. Lalu beliau mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku masih memiliki orang tua? Maka orang ini mengatakan, saya masih memiliki orang tua. Maka diperintahkan untuk kembali. Kembalilah, ya, kamu kepada orang tua, berbaktilah, karena jihadmu itu di sana. Lalu ada juga orang yang dia datang kepada Nabi, lalu dia mengatakan, aku telah meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis, ya, karena aku ingin berjihad dengan wahai Rasulullah. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, bolehlah kamu, buat kedua orang tuamu tertawa sebagaimana tadi kau telah membuat kedua orang tuamu menangis. Maka ini keutamaan birrul walidain daripada orang yang berjihad. Demikian juga mengutamakan berbakti kepada orang tua daripada sholat, yaitu sholat nafilah ataupun sholat sunnah. Nah, kita pernah mendengar kisah seorang ibu yang memanggil anaknya yang bernama Juraij, ya, tetapi dia dalam keadaan sholat, Juraij ragu dalam sholatnya, mana yang harus aku dahulukan, sholatkah atau ibu? Ya, ternyata ia mendahulukan sholatnya. Lalu ibunya marah, lalu ibunya mengatakan, kau tidak akan bertemu denganku sampai kau digoda oleh seorang wanita. Ya, ternyata ucapan ibu benar. Ternyata dalam kisah ini adalah Juraij itu sedang melaksanakan sholat sunnah. Berarti di sini menunjukkan bahwa sholat sunnah hukumnya sunnah, ya, tetapi birrul walidain hukumnya wajib, maka dahulukan yang sunnah. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, berbakti kepada kedua orang tua bagaimana setelah meninggalnya orang tua? Maka cara birrul walidainnya adalah kita membayarkan hutang keduanya jika mereka memiliki hutang. Maka kewajiban anak sebelum orang tua meninggal, ya, masya Allah, dekati ia sambil mengatakan, apakah ayah, apakah ibu memiliki hutang, ya, karena apa, hutang sedikit pun di hadapan Allah nanti akan menghalangi ia, ya, kan, masuk ke dalam surga. Sehingga kewajiban anak untuk menyelesaikan hutangnya lalu mendoakan keduanya, ya, karena apa, pendengar yang dirahmati Allah, seseorang yang tidak sudah tidak memiliki kedua orang tua, jangan kita berlepas diri bahwa kita tidak bisa birrul walidain atau kita tidak dikatakan atau durhaka kepada kedua orang tua. Karena kalau kita tidak mendoakan orang tua yang sudah tidak ada, maka kita termasuk orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Maka doakan kedua orang tua kita dengan doa Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau kita menggandengkan dengan kaum muslimin, Rabbana firli wa walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nah, silakan banyak doa. Kemudian yang ketiga setelah orang tua meninggal adalah melaksanakan wasiat. ya. Pesan keduanya, apa pesannya? Laksanakan kalau tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian bersedekah atas keduanya, melakukan kalau orang tua nadar, ya, laksanakan nadarnya. Jika kita pernah mendengar orang tua misalkan mengatakan, "Nak, andaikan tanah yang sebelah laku, ya, ibu ingin menghajikan atau mengumrohkan adiknya, ibu misalkan, ya, maka ini termasuk daripada nadar, maka laksanakan nadarnya." Demikian juga ketika kedua orang tua kita meninggal di saat bulan puasa, ya, dalam keadaan awalnya sehat, kemudian sakit, ya, belum sempat membayar fidyah, kemudian meninggal, maka anaknya lah yang harus mengqadha puasanya. Misalkan dia sehat mengutang 3 hari, ya, maka boleh dibagi anak-anaknya, ya, anaknya 3 dibagi sekali-sekali, atau mungkin satu anak untuk langsung mengqadha, ya. Tetapi kalau sudah memang dalam keadaan sakit dan dia sudah membayar fidyah, maka tidak. Kemudian yang berikutnya untuk kebaktian kepada kedua orang tua adalah menziarahi kuburnya, ya, menziarahi kuburnya, lalu mengambil silaturahmi dengan kerabatnya, terutama ibu, ya. Bagaimana kebaktian kepada ibu lebih 3 kali di atas ayah, maka dalam sebuah riwayat dikatakan kalau kita sudah tidak memiliki ibu, ya, maka ganti berbaktinya itu kepada bibi, ya, apakah itu bude ataukah tante begitu, ya. Karena Rasulullah SAW bersyukur mengatakan al-alamatu manzilatul bibi, ibu. Pendengar yang dirahmati Allah, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena tadi dikatakan kebaikan yang kita lakukan kita pasti akan menuai, ya, yaitu dari anak-anak kita akan berbakti kepada kita kedua orang tuanya. Maka pendengar yang dirahmati Allah, buah daripada berbakti kepada kedua orang tua adalah kita akan diterima amal ibadah kita dan kita akan masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian juga berbakti kepada orang tua akan memperpanjang umur, ya, seseorang menambah rezeki, demikian juga akan dikabulkannya doa-doa kita. Masya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, inilah bagaimana keutamaan birrul walidain, bagaimana bukti atau berbakti kita kepada orang tua, tetapi ketika orang tua yang sudah meninggal dan hak orang tua ketika masih hidup, serta buah daripada berbakti kepada kedua orang tua, Masya Allah, tentu kita semuanya mengharapkan, ya, gunakan waktu yang sedikit apabila masih memiliki orang tua, jadikan, ya, birrul walidain itu sebagai pintu masuk kita ke dalam jannahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya yang memiliki anak, ya, keturunan, kita mendapatkan anak-anak kita yang senantiasa berbakti kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan mukadimah tentunya dalam kajian Mutiara Pagi kita hari ini. Dan tentunya kita sudah langsung akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Dari pertanyaan Ibu Aslah di Laudendang, Ustazah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa sukses dunia dan akhirat? Dan benarkah Ustazah kalau dengan ucapan yang anak-anak sampaikan atau perbuatan membuat ibu mengeluarkan air mata karena sakit hati, itu termasuk durhaka seorang anak, Ustazah, begitu. Boleh dipersilakan, Ustazah.
0: Baik, kalau Ibu Aslah, Masya Allah, bagaimana kita cara mendidik anak-anak kita sukses dunia. Semua orang tua demikian, mengharapkan bahwa anak-anaknya lebih sukses daripada kita, anak-anaknya lebih solih daripada kita orang tuanya. Selain kita memilih dari awal, ya, bagaimana memilih pasangan yang soleh dan solihah, ya, maka itu adalah sebuah bibit yang utama, ya, untuk meneruskan generasi-generasi yang soleh dan solihah, ya. Kemudian kewajiban orang tua laksanakan, selain tadi memilih orang tuanya, memberikan makanan yang baik, pendidikan yang baik, ya, maka insya Allah, ya, terutama doa orang tua, ada doa yang tidak pernah terputus, yang tidak pernah tertolak adalah doa orang tua terhadap anaknya. maka laksanakan hal tadi ya. Selain kita sudah mengupayakan dunianya, jangan lupa ya, agar anak kita bukan saja sukses di dunia tetapi di akhirat. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah tentang bagaimana kalau seorang anak sampai meneteskan air mata. Masya Allah ya, subhanallah, kelakuan anak membuat orang tua sedih, Masya Allah, ini termasuk daripada hukum walidain ya, yaitu durhaka kepada kedua orang tuanya. Bukankah tadi dalam hadis yang dikatakan bahwa ada seseorang yang ia ingin beribadah, jihad itu adalah ibadah yang paling agung ya, tadi yang ketiga, tetapi beliau mengatakan bahwa aku telah membuat orang tua menangis. Orang tua menangis ini bukan karena anaknya membentak, tetapi hanya anaknya ingin beribadah, yaitu hijrah bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kembali buat orang tuamu tersenyum, tertawa, sebagaimana kau tadi telah membuatnya menangis. Jadi menangis ya, kesedihan yang tidak mengeluarkan air mata tapi hatinya bersedih, maka walidain. Lalu kita orang tua berhati-hati atas ujian dari anak ya, supaya lisan kita dijaga, karena lisan kita di saat kita dizalimi, Masya Allah ya, doanya itu sangat ijabah. Gunak hati galau karena melihat anak yang tadi menguji, manfaatkan itu doa yang sangat ijabah untuk berdoa kepada Allah dengan berdoa Rabbi habli minas solihin gitu ya, atau Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Begitu Ibu Aslah, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, kemudian ada Ibu Suci di Setiabudi, Ustazah, bagaimana pula untuk mendidik anak-anak agar tetap patuh pada syariat agama yang kita anut di tengah gempuran era sosial media seperti sekarang ini, Ustazah? Begitu, boleh dipersilakan.
0: Ibu Suci, barakallahu fiik. Masya Allah ya, kita memang sedang berada di zaman yang fitnahnya sungguh luar biasa, dan ini sebagai pertanda ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tanda datangnya hari kiamat, yaitu duburin kolam tersebarnya berita sosial media yang begitu cepat. Ini adalah fitnah yang paling dasar. Dalam fitnah tersebut kita pun sudah masuk. Lalu bagaimana ya, agar anak-anak kita sebagai generasi, kemudian ketika kita sudah meninggal, tidak ada perasaan sedih ya, bagaimana nanti anak-anakku ya, ketika sudah tidak ada aku. Teruslah anak-anak kita, walaupun anak-anak kita sudah dewasa, anak-anak kita sudah berumah tangga misalkan ya, Masya Allah, maka hendaklah kita terus ya memberikan nasihat, memberikan wasiat takwa. Demikian juga yang utama adalah solehahkan kedua orang tua. Jadi kita tidak usah khawatir, Ibu Suci. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al-Kahfi tentang cerita tentang wakan jumlah rumah, tentang harta yang ada di bawah. Ya, di sini Ibu Kafir mengatakan bahwa orang tua yang soleh dijaga, ya, keturunannya itu, duriahnya itu sampai 7 turunan. Ya, Subhanallah. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa ketika beliau ingin merobohkan ya rumah, tapi malah justru dibangun secara baik karena di situ ada anak yatim. Ternyata anak yatim itu dulu kakek buyutnya itu adalah orang yang saleh, sehingga Allah menjaminkan hartanya itu tadi di bawah bangunannya akan roboh. Maka ini sebuah gambaran orang tua yang soleh ya, maka anak-anaknya akan dijaga. Selain kita mentakwakan diri kepada Allah, Tuhan Suci ya, kemudian anak-anak kita mintalah kepada Allah agar dijaga dimanapun anak kita berada ya. Kemudian tadi jangan lupa kita berdoa dan senantiasa menunjukkan akhlak yang baik ya, karena anak-anak kita itu akan melihat bagaimana adab akhlak orang tua ya, sehingga mereka pun akan mencontoh ya dari perilaku orang tua ataupun kebiasaan orang tua. Begitu Ibu Suci, wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, selanjutnya dari Ibu Nur Afni di Pancing. Ustazah, saya sudah memberikan contoh sholat yang lima waktu, Ustazah, tapi anak-anak ini susah sekali disuruh sholat. Ini apakah saya yang belum berhasil atau bagaimana ini, Ustazah? Begitu.
0: Ibu Nur Afni, barakallahu fi. Kita orang tua, atau tadi Ibu Afni sudah memberikan contoh kepada anak tentang sholat lima waktu, tetapi belum apa namanya istiqomah ya, atau anaknya masih saja sulit. Tidak usah putus asa Ibu Afni ya. Selain kita terus memerintahkan, mencontohkan, percayalah setiap kali kita memerintahkan dengan ucapan kita, mencontohkan dengan perbuatan kita, itu ada nilai ibadah ya, berupa dakwah, berupa ta'awun 'alal birri wa taqwa, memerintahkan dalam ketakwaan dan kebaikan. Maka jangan putus asa, tetapi kita juga perlu istighfar. Kita perlu memohon ampun kepada Allah. Manakala Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang muru auladakum bisholati wa hum bisyab aisinun ya, perintahkanlah anak-anakku ketika ia berusia 7 tahun. Wa qribuhum lahum bi asri sinin, pukul ia ketika sudah berumur 10 tahun. Wa farriqu fil madajih, yaitu pisahkan tidurnya. Ini hadis subhanallah. Perintah anak kita untuk sholat itu di usia 7 sampai 10 tahun. Berarti 3 tahun misalnya kita memerintahkan nak sholat, mencontohkan kita mengerjakan sholat terus nak sholat. Begitu umur 10 tahun, maka ia sudah terbiasa dengan apa yang dilihat, apa yang diperintahkan. Dan di dalam hadis ini, maka di umur 10 tahun kita orang tua sudah tinggal memerintahkan anak, malah mungkin adiknya sudah bilang, oh kakak sudah ke masjid ya, masya Allah. Ini karena tadi memerintahkan sholat di usia 7 sampai 10 tahun, karena di usia ini adalah usia yang golden age gitu ya, usia emas, bagaimana anak melihat, anak mendengar, tetapi perlu kebiasaan ya, agar ia menjadi happy. Lalu bagaimana Bu Afni, ya Bu Nur Afni, teruslah memberi contoh, teruslah menyampaikan, atau kita menyampaikan ya, bagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, amalan pertama nak yang akan ditanya nanti pada hari kiamat itu adalah sholatnya nak, gitu ya. Nanti anaknya itu akan mendengar atau mungkin mengerjakan, atau sampaikan nak, kok cita-citanya jadi apa, gitu ya. Lalu setelah anak itu mengatakan aku ingin ini, maka orang tuanya tinggal mengatakan nak, sungguh kualitas hidupmu itu ditentukan dari kualitas ibadahmu. Bagaimana kau sholat ya? Ketika dipanggil, kau tidak bersegera, maka kau tidak usah bersedih, manakala apa yang menjadi harapanmu selalu ditunda-tunda karena kebiasaanmu tadi menunda panggilan Allah. Nah, dengan cara yang seperti ini mungkin lah ya agak efektif untuk agar anak kita itu mau mengerjakan sholat. Begitu Ibu Nur Afni, wallahu a'lam.
1: Baik, berlanjut dari pertanyaan Ibu Tengku Aklim di STM ya, Ustazah, anak-anak saya tidak berucap seperti yang Ustazah sampaikan, tapi tingkahnya melawan Ustazah, tidak mau mengerjakan sesuatu yang kita harapkan, seperti mengaji dan mengikuti ajaran agama yang sudah ditentukan begitu Ustazah. Ini bagaimana cara menghadapi dan memberi pemahaman untuk beliau, mereka-mereka ini Ustazah?
0: Kalau Ibu Tengku Aklim ya, anak-anak tidak pernah berucap tadi yang mungkin gitu lah ya. Nah, memang itu adalah kalimat yang paling pendek. Lalu bagaimana ketika anak dipanggil nah ini begini, lalu anak itu mengatakan iya bentar gitu ya, masya Allah, itu sudah berapa itu, 7 atau 8 kata ya, 8 huruf masya Allah ya, yang 2 huruf saja dilarang, menunjukkan bahwa sekecil apapun ya, sesuatu yang menyakitkan berupa bentakan dan sebagainya itu bentuk tirulwalidin. Maka di sini Ibu Tengku, ucapannya lah enggak begitulah ya, kalau bentak atau kata-kata yang cukup menyakiti, tapi tindak lakunya tidak seperti yang diharapkan. Masya Allah, kita semua harus paham bahwa kedudukan anak di dalam Al-Quran itu ada yang anak itu sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati, masya Allah. Maka orang tua tinggal bersyukur terus ya kepada Allah. Tapi terkadang anak itu menjadi aduhul lakum fahdaruhum, yaitu sebagai musuh bagi kalian. Maka berhati-hati ya, musuh kadang-kadang ya, masya Allah. Maka kita orang tua yang lebih dahulu bertakwa, lebih berakal, maka itu dimanfaatkan ya, ketika marah itu tidak dengan ucapan balas dengan ucapan yang tidak baik, tapi dengan doa ya. Kemudian anak itu terkadang menjadi zinatul hayatid dunya, perhiasan yang menyenangkan, tetapi kadang anak itu menjadi fitnah, yaitu ujian ya. Dua baik, dua itu buruk. Maka kalau kita sudah menyadari seperti itu, maka kita tinggal ya, masya Allah. Bersabar atas ujian anak itu tidak berpahala, bertahan ya. Jadi kita terus berdoa di semua sujud ya. Silakan berdoa Rabbi habli minas salihin, kemudian kita contohkan kebaikan, kita berikan ilmu ya, maka insya Allah ya, Allah akan mengabulkan ijabah doa kita. Ada sebuah kisah, masya Allah, ada seorang yang ia mengatakan, saya ketika masih menjadi anak dan masih ada orang tua itu menjadi anak yang durhaka. Ibuku tidak pernah berhenti untuk mendoakan aku, tapi hingga ibuku meninggal, aku belum berbakti. Kalau begitu ibuku meninggal, Allah memberikan hidayah ya, hingga isinya penyesalan, penyesalan, penyesalan. Sekarang orangnya sudah ibaratnya sudah di atas 50 lah ya, baru dia mendapatkan hidayah. Itu adalah doa dari orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, alhamdulillah telah terjawab semua pertanyaan dari WhatsApp yang sudah dikirim pendengar Setia Pro 1, Ustazah. Selanjutnya tentunya kita akan tutup karena sudah hampir di penghujung waktu. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ustazah telah berbagi ilmu yang bermanfaat. Ini semoga menjadi berkat Ustazah. Dan selanjutnya kita akan dengarkan kesimpulan serta doa penutup oleh Ustazah untuk mengakhiri pertemuan kita di kajian mitra pagi hari ini. Langsung saya persilakan Ustazah.
0: Baik, pendengar yang dirahmati Allah, barakallahu fikum. Kita telah mempelajari tentang keutamaan daripada birrul walidain, tentang bentuk-bentuk birrul walidain, demikian juga tentang apa namanya, hak orang tua, dan bagaimana kita masih terus bisa birrul walidain ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Semoga ya, apabila kita masih menjadi anak atau memiliki orang tua, Allah jadikan kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Demikian juga apabila kita memiliki keturunan, insya Allah dari biru walidain kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan berbuah pada anak-anak yang berbakti kepada kita. Itu yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang dan kakak sahabat budaya, Festival Aruganal merupakan salah satu perayaan budaya masyarakat Banjar yang berkembang dan dilestarikan di Kabupaten Indra Hilir, Provinsi Riau. Festival ini lahir dari semangat kebersamaan masyarakat Banjar yang telah lama bermukim di daerah tersebut. Kata Aruganal dalam bahasa Banjar bermakna perlihatan besar dan pertemuan akbar yang menjadi wadah silaturahmi sekaligus sarana menampilkan berbagai kesenian, adat istiadat dan tradisi leluhur masyarakat Banjar. Keberadaan festival ini menunjukkan eratnya hubungan historis antara masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan dengan keturunannya yang menetap di Indra Hilir sejak beberapa generasi lalu. Dikutip dari pemerintah Kabupaten Indra Hilir melalui Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga dan Bagi Masyarakat Banjar di Indra Hilir, Festival Aruganal merupakan sekadar acara hiburan, melainkan simbol identitas budaya yang memperkuat rasa persaudaraan dan kebanggaan terhadap warisan leluhur. Dalam pelaksanaannya, festival menampilkan berbagai kesenian khas Banjar seperti madihin, musik panti, silat kantu, kontau, tarian tradisional hingga sajian kuliner khas Banjar. Itu tadi berita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nantikan berita Pro 4 selanjutnya. Saya Hanum Tasbut, terima kasih.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

2B Sumbagut di Jalan Yosudarso pada Senin 8 Juli 2026. Pada pertemuan tersebut, Bobi menyampaikan masyarakat di berbagai daerah mengeluhkan pemadaman listrik bergilir yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, pelanggan tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun wilayah yang terdampak pemadaman, sehingga masyarakat tidak memiliki waktu untuk melakukan persiapan. Bobi juga menilai masyarakat masih dapat memahami kondisi darurat yang terjadi akibat kerusakan belasan tower transmisi listrik karena cuaca ekstrim ya. Namun menurutnya kondisi

Dan atas kondisi tersebut, Bobby meminta PLN memberikan kompensasi kepada seluruh pelanggan yang terdampak di Sumatera Utara. Kompensasi tersebut tidak harus berupa ya uang tunai, tetapi juga dapat diwujudkan melalui keringanan tagihan listrik ataupun diskon pembelian token bagi pelanggan prabayar. Sementara itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara, Mudahir Salman,

dan sumber daya mineral ESDM, sebab kewenangan penetapan kompensasi berada di pusat pemerintahan. Meski demikian, PLN menargetkan proses perbaikan jaringan listrik dapat diselesaikan dalam 2 hingga 3 hari ke depan, sehingga pasokan listrik ini kembali normal. Itu tadi berita pertama, informasi pertama ya mengenai pemadaman listrik di beberapa daerah di Kota Medan yang dilakukan secara bergilir oleh PLN ya. Semoga cepat selesai dan cepat normal ya, karena kita juga kalau misalnya dipikir-pikir agak merepotkan ya kalau misalnya mati lampu bergantian ya. Kita dengarkan dulu lagu selanjutnya, ini ada lagu Vicky

Masih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan, Suara Budaya Nusantara. Dan informasi selanjutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggandeng Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhyiddin untuk memberikan motivasi dan pembekalan karakter kepada peserta Musabaqah Tilawatil Quran ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Gajah Tisu ini dijadwalkan menyampaikan arahan kepada peserta dan kontingen dari seluruh kabupaten kota se-Sumatera Utara pada pembukaan MTQ yang akan berlangsung di Medan. Hal tersebut disampaikan Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Sulaiman Harahap, saat bertemu dengan Kajah Tisu di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Sulaiman menjelaskan MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 mengusung tema Satu Irama Tilawah, Satu Tekad Dalam Kolaborasi Sumut Berkah. Kegiatan tersebut bertujuan mencetak generasi muda yang unggul, berakhlak mulia, serta memiliki pemahaman dan karakter Al-Quran yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat. MTQ ke-40 akan berlangsung pada 15 sampai 24 Juni 2026 dan dipusatkan di kawasan Gedung Astaka, Jalan William Iskandar, Pancing, Medan. Menanggapi undangan tersebut, Kajah Tisu Muhyiddin ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk memberikan pembekalan kepada para peserta MTQ. Menurutnya kesempatan tersebut merupakan sebuah kehormatan sekaligus momentum untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan karakter

aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak?

Terima kasih Abang dan Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini terus memperkuat upaya pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan menggandeng aparat penegak hukum, dan langkah-langkah ini dilakukan

aktivitas tambang ilegal yang masih ditemukan di sejumlah wilayah dinilai telah menimbulkan keresahan masyarakat. Selain berpotensi merusak lingkungan, kegiatan tersebut juga dapat mengancam keselamatan warga di sekitar lokasi tambang. Untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif, Pemprov Sumatera Utara berencana menjalin kerjasama melalui Memorandum of Understanding MOU dengan kejaksaan dan kepolisian. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi pengawasan di lapangan sekaligus mempercepat penanganan berbagai pelanggaran yang ditemukan. Menurut Dedi, Pemprov Sumatera Utara berkomitmen menertibkan praktik pertambangan yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku, dan keterlibatan aparat penegak hukum dinilai penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan secara konsisten. Ia menambahkan, kerjasama dengan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis agar upaya yang dilakukan tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga mampu mendorong penegakan aturan secara tegas dan berkelanjutan. Pemprov Sumatera Utara mengimbau seluruh pelaku usaha pertambangan untuk mematuhi ketentuan perizinan, standar keselamatan kerja,

Tradisi lompat batu telah berlangsung sejak berabad-abad silam dan terus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi

dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

Ulangan KKS Cabur Budaya Festival Ketoprak tingkat Kota Yogyakarta tahun 2026 hadir dengan tema Mataram pasca perjanjian Giyanti dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 pemerintahan Kota Yogyakarta. Bertempat di Taman Budaya Embung Giyowangan, festival ini menjadi ruang apresiasi dan pelestarian